0: diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional. Kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu

0: sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR PT. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Arya.

0: di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz,
3: Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar manapun Anda berada, masih di 102,5 MHz kanal informasi dan juga inspirasi. Nah pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Cuaca di Sintang sepertinya mendung ya, karena kita nggak tahu nih, nggak kelihatan langitnya gitu ya, karena masih kabut asap. Tapi vibes-nya itu kayak dingin gitu ya dari biasanya ya. Dan biasanya kan kalau panas gitu ya, meskipun matahari nggak kelihatan tapi terasa panas gitu ya, tapi pagi hari ini terasa agak beda nih, nggak dingin-dingin gitu ya. Jadi mungkin mendung karena nggak kelihatan di langitnya ya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas di pagi hari ini ya, udah mulai lumayan ramai ya untuk kendaraan. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati gitu ya. Jangan lupa helmnya dipakai. Kemudian untuk pengendara mobil, sabuk pengamannya juga dipakai. Kemudian juga jangan nyelip gitu ya, karena memang biasanya kalau kita nyelip itu di depan terlihat kosong gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada pengendara lain yang tiba-tiba melaju juga, itu yang kita takutkan. Apalagi di rambu lalu lintas. Nah, ini banyak terjadi gitu ya, lampu merah tapi terobos, nah, ujung-ujung terjadi kecelakaan gitu ya. Karena memang biasanya dari arah lain yang udah jalan karena mikirnya lampu hijau ya udah kayak melaju aja gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk sarapan di pagi hari ini biar aktivitas Anda ya dapat berjalan lancar tentunya. Dan mungkin karena oh ya, hari ini juga akhir pekan ya, hari Sabtu, bingung mau ngapain, mau ke mana gitu ya, gitu ya. Jadi boleh nih ke Sintang Expo 2026. Nah, kalau hari ini tanggal 19 September ya. Jadi untuk acara Sintang Expo ini berarti masih besok ya, sampai 11-20, iya masih besok acaranya masih ada. Jadi bingung nih malam minggu mau kemana ya gitu, mau cari jajan nih, boleh banget ya mampir ke Sintang Expo 2026. Dan untuk alamatnya biasa di Kompleks Stadion Bandung Sintang ya. Kemudian kalau kita melihat untuk stand ya yang ada di sana, ini ada 152 stand ya. Ini terdiri dari kayak PKL, kemudian UMKM reguler dan juga VIP, ada instansi pemerintah dan juga otomotif. Jadi banyak banget nih pilihan kalau Anda mau jalan-jalan ke sana gitu ya. Mau lihat apa aja boleh. Kemudian juga kegiatan ini tentunya semoga menjadi penggerak ekonomi rakyat gitu ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, dan perekonomiannya makin meningkat gitu ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di 102,5 MHz.
1: Sintang pagi ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
3: Gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 1.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz,
3: Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya baik pendengar, manapun Anda berada masih bersama kami di Sintang pagi ini di 102,5 MHz. Dan pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuasulu Ambrosius Sadau ini melantik dan juga mengambil sumpah atau janji jabatan 3 aparatur sipil negara ASN yang diangkat melalui perpindahan jabatan menjadi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuasulu di meeting room Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kapuasulu pada Selasa 15 September 2026. Tiga ASN yang dilantik tersebut terdiri atas dua orang yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan fungsional perawat ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan pada Puskesmas Bundut Hulu dan Puskesmas Suhaid. Sementara itu, satu orang lainnya diangkat melalui perpindahan dari jabatan penata pelayanan operasional ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuasulu menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik. Dan ia juga menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan amanah dan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dedikasi, serta integritas. Selain itu, ia juga mengatakan para pejabat fungsional diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu orientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan mendengar pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan ASN ke dalam jabatan fungsional. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuasulu. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Krama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap.
1: Wow.
5: Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu.

Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik mendengar, informasi selanjutnya di mana Bupati Kaposulu Fransiskus Dian ini melantik ada sebanyak 111 kepala desa terpilih di Kabupaten Kaposulu tahun 2026. Dan pendengar, pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Putusibau sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026. Pada Kamis 17 September 2026, Bupati meminta para kepala desa untuk segera melakukan penyatuan kembali masyarakat setelah pelaksanaan Pilkades serta membangun kebersamaan untuk bersama-sama memajukan desa. Kepala desa juga diminta memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat desa maupun tingkat atas guna mendukung sinergi kemudian perencanaan pembangunan dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
1: Pro 1, Kanal

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 9 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Trumpahox.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Dan informasi yang saat ini tengah beredar yang mengatakan Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kan?

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam
2: Sandi. Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ya, mendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan dukungan anggaran 60 miliar melalui belanja tidak terduga BTT pada APBD Perubahan 2026. Dan mendengar, Gubernur Kalimantan Barat Trian Orsan mengatakan dukungan anggaran tersebut harus diikuti sinergi seluruh pihak agar penanganan karhutla berjalan dengan cepat, terpadu, dan juga mampu melindungi masyarakat dari dampak kebakaran. Bantuan pemerintah pusat sebesar 40 miliar diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla dengan mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.8/6460/SC tanggal 9 September 2026. Dan mendengar, dana tersebut dapat digunakan untuk operasi pemadaman darat termasuk metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar, logistik makanan dan juga minuman bagi personel serta operasional posko. Dukungan juga mencakup distribusi logistik dan juga evakuasi masyarakat, kesiapsiagaan serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak kabut asap. Untuk memperkuat kemampuan pemadaman, anggaran dapat digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri, kemudian pompa air, pompa gendong, tangki air, selang pembuatan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman dan motor trail, termasuk penyewaan eksavator. Dengan dukungan tersebut, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat operasi di lapangan, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau dan membutuhkan dukungan peralatan maupun logistik secara cepat. Norsan juga menjelaskan penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman, bantuan juga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak seperti bantuan medis, masker, vitamin atau obat-obatan serta oksigen portabel. Dan dukungan diberikan kepada masyarakat peduli api atau MPA dan relawan termasuk insentif pemadaman

0: era sebagai aparat pengawasan intern pemerintah melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap penggunaan bantuan, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Nah, dengan dukungan 60 miliar tersebut, Pemprov Kalbar mengoptimalkan koordinasi dan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memperkuat penanganan karhutla, menekan dampaknya terhadap masyarakat serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak. Informasi ini pendengar kami peroleh dari antaranews.com.
1: Sintang pagi ini. Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya Ibu? Kok mau jadi kepala desa?
2: Ih, jarang-jarang Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya, jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat meminta para pelaku usaha dan pekerja kreatif untuk memahami pentingnya perlindungan dan juga mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Untuk mendorong pelaku usaha dan pekerja kreatif mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektual itu telah dilakukan sosialisasi pendaftaran merek personal dan juga pencatatan hak cipta yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalbar di Pendopo Bupati Sintang. Dan mendengar, hal itu disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya dalam kegiatan tersebut diikuti 70 peserta yang terdiri atas organisasi perangkat daerah OPD terkait, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pengusaha, serta musisi Kabupaten Sintang. Menurutnya pemahaman tersebut penting agar OPD dapat memberikan pelayanan sekaligus membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan merek maupun mencatatkan hak cipta atas karya mereka. Dan dia juga mengatakan masyarakat yang memiliki merek atau karya yang perlu mendapatkan perlindungan dapat memanfaatkan layanan dan juga pendampingan dari OPD Pemkab Sintang yang membidangi urusan tersebut. Begitu juga masyarakat, baik UMKM, pengusaha, dan musisi, kalau sudah paham cara mengurus pendaftaran merek atau mau mencatatkan hak ciptanya. Dan dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Kanwil, Kemenkum Kalbar, atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya antaranews.com.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni no medikiki, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Pansi, ibu, saan ito ini? Ribet aja rin, dari tadi.
0: Itu lo, bo. Sen niya ibu, ito mau kemana? Ibunya belo kemana? Yang benar, gaya, bu, pake sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Lima mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Astri, tinggal 4 menit lagi. Dan lagu Lerah dari Mahal Ara sekaligus menjadi lagu terakhir kita di Sintang pagi ini. Nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
3: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
2: Amat sikit am.
3: Amat am, apa pula aku ngampo?
2: Oh ikan dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
3: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
4: Mi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
5: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
4: Kalau OSIS macam mana?
6: Aku mau nikah aja lah.
4: Nikah?
6: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
5: Out of the box? Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya sis. Ingat gak, itu tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
6: Iya, aku ingat kok.
4: Terus kenapa mau nikah muda?
6: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Sisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
0: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang siang ini kami masih hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Anda masih ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, tidak banyak produk pangan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia seperti beras. Setiap hari jutaan keluarga menyajikannya di meja makan, menjadikannya bekal anak sekolah, santapan pekerja, hingga sumber energi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. Karena itulah ketika beras mulai membawa janji tambahan vitamin dan mineral melalui fortifikasi, masyarakat menerimanya sebagai bagian dari ikhtiar memperbaiki kualitas gizi bangsa. Namun, pendengar, harapan itu mendadak berubah menjadi kegelisahan. Polemik beras fortifikasi mencuat setelah pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi dari peredaran karena diduga tidak memenuhi ketentuan. Nah, yang berlaku langkah tersebut

pun dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus menegaskan bahwa pengguna istilah fortifikasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, disinilah letak persoalan utamanya. Beras fortifikasi bukan produk yang salah. Nah, sebaliknya, fortifikasi merupakan strategi yang telah lama direkomendasikan untuk membantu mengatasi kekurangan gizi mikro di masyarakat. Jadi hal yang menjadi masalah adalah ketika klaim fortifikasi digunakan tanpa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, pendengar, ketika janji pada kemasan tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan spesifikasi teknis produk, yang terkikis bukan hanya reputasi satu merek, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem perlindungan konsumen pangan secara keseluruhan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Olahraga ke ruang dengar Anda.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: di Dinamika Olahraga Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobby.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekali. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan hasil pertandingan tetap menjadi awal sampai pertandingan kedua. Nah, itu kita melakukan dengan bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutama saat perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI.

0: lokasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya tim dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berlatih yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games AICI Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11:31 saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, paparan suara berlebihan dapat memicu reaksi stres pada tubuh melalui sistem saraf. Kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan di sini juga dijelaskan oleh dokter spesialis neurologi untuk menjelaskan bahwa tubuh yang merespon kebisingan berlebihan melalui sistem saraf otonom, ini respon tersebut dapat mempengaruhi denyut jantung hingga produksi hormon kortisol yang berkaitan dengan stres. Nah, pendengar, rangsangan suara berlebihan ini bisa menimbulkan reaksi stres tubuh yang oleh sistem saraf akan direspon oleh sistem saraf autonom yang mengatur denyut jantung sampai dengan hormon kortisol yang bisa mengganggu baik jangka pendek maupun jangka panjang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan warta siang juga akan kami hadirkan di siang hari ini.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda. Nah pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 19 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Pemkab Sintang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Kabupaten Sintang menargetkan perolehan lima besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalbar yang diselenggarakan November 2026 mendatang di Pontianak. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Menjelang akhir penugasan Satgas Karhutla, TNI membuka lahan demonstrasi plot, demplot yang menggunakan pupuk organik dari limbah sawit sebagai alternatif pengganti pupuk dari hasil pembakaran pohon di Mombai, Begunuk, Kayan Hilir, Sintang, Kalbar, Selasa 15 September 2026. Ketua Kelompok Penyuluh dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Kayan Hilir Kolonel ARH Saptarendra Prasada menjelaskan pembukaan lahan demplot Satgas TNI merupakan langkah alternatif untuk menyediakan pupuk alternatif pengganti dari hasil pembakaran pohon. Anggota Satgas Karhutla TNI lain yang hadir yaitu Kolonel Laut KH Kumaidi, Kolonel Kes Robi Mandolin, buka lahan sekitar 1000 meter persegi untuk lahan yang digunakan milik Kepala Desa Mombai Begunuk yang berada di perbatasan dengan Desa Jambu. Selain dengan penyuluhan pertanian, lanjutnya dalam tahap uji coba pupuk di lahan demplot ini juga nantinya dikoordinir oleh Koramil Kayan Hilir, dibantu oleh Polsek dan siswa SMK jurusan pertanian. Sementara itu, Kepala Desa serta tokoh adat Undai Budi Haryanto yang mewakili SMK menyampaikan terima kasih atas pelibatan siswanya. Lahan demplot yang telah dicampur dengan pupuk abu tangkos dan solid sawit ini akan diberikan pencairan selama 2-3 minggu. Agar terjadi reaksi antara pupuk dan tanah untuk kemudian dilakukan nugal atau tanam padi. Pemkab Sintang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7, serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurut Roni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.
3: Penataan PKL di depan SPBU Kilometer 7 dan Waterfront akan segera kami tindak lanjuti. Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan PKL yang berjualan di bahu jalan serta di atas waterfront kemudian akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk mewujudkan wajah kota yang tertata dan indah.
2: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian melantik sebanyak 111 kepala desa terpilih di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan 1 Atap Putusibau sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026, Kamis 17 September 2026, Bupati meminta para kepala desa segera melakukan penyatuan kembali masyarakat setelah pelaksanaan Pilkades serta membangun kebersamaan untuk bersama-sama memajukan desa. Kepala desa juga diminta memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat desa maupun tingkat atas guna mendukung sinergi perencanaan pembangunan dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Perum Bulog Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
5: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026, dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
4: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
5: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak. Terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bapak Nas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
4: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polres Sintang melaksanakan kegiatan anjang sana kepada para purnawirawan dan warakawuri sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Polri. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan anjang sana menjadi bentuk kepedulian kepada para senior yang telah memberikan pengabdian dan kontribusi bagi institusi Polri, dan menurutnya para purnawirawan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polri meskipun telah memasuki masa purna tugas. Pengabdian dan dedikasi mereka juga menjadi pengingat bagi personil yang masih aktif untuk terus menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Sintang menargetkan perolehan 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan November 2026 mendatang di Pontianak. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Poroprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto, mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan. Para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, brid, kempo, anggar, dan lainnya.
7: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan, ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, brid, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
6: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu di Prodangdut kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Lumandi Tenai.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu dari miliknya Mansyur S, kemudian Roma Irama, kemudian dari miliknya Aksai, ada Sarmila, kemudian Aldi KD, ID KDI, ada Ria Amelia, ala ada Alam, ada dari miliknya Lesti sama Inul Daratista.
1: Dari Mansyur S tadi.
0: Dari siapa?
1: Dari Mansyur S.
0: Baik.
1: Spesial kah?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat ayo ada di semua untuk dia monitor. Buat ada kibul di Sempapa, buat Wanu itu dari Sambas. Buat Ayak Masin di Kalong Jaya. Selamat siang Kak Ile.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, silakan siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Di 0565247774. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Kira-kira ada siapa lagi di sana? Penelpon kedua kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Dengan
0: dengan siapa di mana?
2: Ini dari Santi di Padang, Mbak.
0: Santi di mana?
2: Di Padang.
0: Di Padang?
2: Ya, betul.
0: Baik. Ini dengarnya pakai apa ini?
2: Melalui RRI digital.
0: Oh, RRI digital.
2: Iya.
0: Baik, mau pilih lagu yang mana, Santi?
2: Oh, lagunya udah disediainya.
0: Iya, sudah ada Mansyur S, ada Roma Irama, kemudian ada dari miliknya ID KDI, ada Ria Amelia, ada
2: Ria Amelia yang mana judulnya tuh, Mbak?
0: Judulnya SMS.
2: Oke, kalau begitu. Oke. Ya, salamnya buat ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Mbak Elin.
2: Oh, Mbak Elin, salam kenal Mbak ya.
0: Baik.
2: Ya, itulah salamnya buat Mbak Elin ya. Salam selamat bertugas, aktivitas ya. Juga buat yang udah masuk tadi ya, salam kenal juga. Atau yang mau masuk, salam kompa aja. Oke, itu aja Mbak ya. Makasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pendengar kita dari Padang, makin jauh aja pendengar kita ini yang bergabung ya. Dari Padang, dari Lombok ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami nantikan Anda dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Ilin.
0: Mama Alma ya.
3: Iya, Kak.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Kakak. Keluarga gimana?
0: Iya, sehat.
3: Amin. Lagunya Pak Aji ya, Kak.
0: Pak Aji ya.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Salamnya untuk Kakak keluarga, untuk mereka di Betang semuanya. Mama Dina, Leman, Amon, Mama Etung, itu ya, Kak ya.
0: Baik. Selamat siang. Ayo, siang juga. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi pertama kita di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan selanjutnya pendengar, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita. Tapi gantian ya, tidak bisa kita putarkan sekaligus.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu untuk penelpon kita di sesi yang kedua ini ya. Pendengar, halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Dengan Bu Bilin di Lempa.
1: Iya, Kak.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa, Bu Bilin?
1: Alam, apa judul lagunya?
0: Alam itu judulnya mana tadi ya? Ntar kita cek dulu. Tuyul.
1: Enggak mau ya tuyul.
0: Terus?
1: apa yang lain tuh?
0: Baru monitor.
1: Iya.
0: Dari miliknya Roma Irama, kemudian ada Dua Unyu, kemudian dari miliknya Aldi KDI, kemudian ada dari miliknya Lesti sama Inul.
1: Dari Inul.
0: Baik.
1: Apa judulnya Inul?
0: Judulnya Kasihku.
1: Oh, ya itu juga. Lagunya Kirim Gambar Pengabdi Tanah Bau.
0: Baik.
1: Kehiburan sehat juga. Salamnya buat semua pendengar juga.
0: Baik.
1: Buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Yuk, siang juga. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Herlinda?
0: Kabar baik. Pak Jumira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Syukurlah. Iya, sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Yang kita cari sehat itu, Kak Elin.
0: Betul sekali.
2: Udah ngopi belum nih, Kak Elin?
0: Kebetulan sudah.
2: Oh, aku kira belum sini dah ngopi.
0: Iya,
2: ngopi,
0: karena
2: ngopi nih.
0: Oh, tadi sudah habis satu gelas.
2: Cuaca di Sintang Kalimantan Barat tuh gimana? Masih kepecah-pecah?
0: Iya, masih.
2: Oh, syukurlah. Itu kan masih apa nama tuh, belum ada hujan kan?
0: Belum.
2: Waduh, sama dengan kita di sini kemarau panjang nih Kak Elin.
0: Iya, betul.
2: Lagunya Roma Irama, Kak Elin.
0: Roma Irama ya.
2: Ya, boleh. Baik. Salam-salam.
0: Silakan.
2: Buat Abang Adi di Tanjung Bawang, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitang, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Baik Kak Elin, semoga tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat sore Kak Elin.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam. Ada pendengar setia kita Pak Jumira di Lombok yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kami nantikan Anda di 0565 24 774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0565 24 774.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah Pak Jumira di Lombok, ada siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini? Silakan pendengar, kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Prodang Dut.
1: Dapat adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Pak Abdullah nih, di Sinem, Bukit Penaik,
0: Pak. Pak Abdullah, baik. Pak Abdullah mau pilih lagu apa?
1: Apa yang belum, Pak?
0: Yang belum itu ada miliknya Pak Haji Roma Irama, kemudian ada
1: nah,
0: baik.
1: Oke, semoga kakak tetap sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Salam sehat juga buat Pak Abdullah di sana ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan, masih kami nantikan Anda di 0565-24774 di siang hari ini bagi Anda yang ingin bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Adi di Kelam, ya,
0: Pak. Pak Adi di Kelam.
1: Iya, betul.
0: Baik, Pak Adi mau pilih lagu apa, Pak Adi?
1: Lagu apa, Kak? Baru menikmati.
0: Untuk lagunya ada Roma Irama, Inul Daratista, kemudian ada Dari Miliknya Alam, ada Melile, ada Lesti.
1: Roma Irama.
0: Iya. Baik. Baik, terima kasih kembali buat pendengar kita dari Kelam ya. Dan pendengar, kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita di 0565247774. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Prodangdut
1: adalah kita.
0: Apa kabar Bu Ros?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Pidu.
0: Pantas lah.
1: Enak cuacanya Kelly.
0: Iya betul.
1: Apa lagunya Kelly?
0: Lagunya banyak nih. Ada dari Dua Unyu, kemudian ada dari Aksai, ada Ideal KDI, kemudian ada dari Alam, ada Melili, ada Lesti.
1: Melili apa tuh judulnya
0: Kamu Istimewa.
1: Itu aja lah kayak niat itu.
0: Baik.
1: Itu aja kayaknya.
0: Oke. Okay. Ayo siang juga buat Bu Ros yang ada di daerah Juanti ya. Selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, kita akan coba menyapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat siang. Halo. Baik, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, mau pilih lagu yang mana?
2: Lagu mana apa, Kak?
0: Lagu
2: apa-apa yang belum diputar.
0: Baru monitor.
2: Baru pulang dari ladang.
0: Oh, udah musim apa?
2: Musim nugal.
0: Oh, udah nugal.
2: Oh,
0: baiklah. Untuk lagu-lagunya ini ada dari miliknya Dua Unyu, ada dari miliknya Aksai, ada Ideal KDI, ada Alam sama Lesti.
2: Mau dengar Alam ya?
0: Alam ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya spesial untuk Ade Cibul di Kempatan. Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Yo, siang juga. Terima kasih. Ada Ayuk di Semeluang yang sudah bergabung bersama kita. Baik, pendengar, nanti kita akan kembali menyapa, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu di siang hari ini.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14 lewatnya 34 menit. Saatnya kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar untuk di Prodangdut, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita di 0565247774. Dan kembali selamat siang bagi Anda di siang hari ini pendengar, dan untuk siang hari ini masih ada waktu sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung. Jadi silakan di Prodangdut, Dangdut adalah kita, masih ada 2-3 lagu lagi yang bisa menjadi pilihan.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah habis. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Prodangdut untuk siang hari ini. Dan pendengar, akhirnya penyiar Anda, saya Herlinda mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai berjumpa kembali.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desiree Ayu bersama Anda di sore ini. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat atau kurang sehat apapun. Dan tentunya juga di hari ini, hari Sabtu ya. Gak kerasa udah tanggal 19 lagi ya. Lama kak, iya kalau gak menikmati pasti kerasa lama. Tapi kalau nikmati, kayak cepet banget gitu ya. Oke deh. Nah pendengar, di kesempatan sore ini saya akan bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan awali dengan wisata dan kuliner. Tapi kita akan bahas tentang kuliner. Apa aja sih olahan dari beras ya? Pasti udah pada tahu deh apa aja ya. Terus kita bahas selanjutnya yang berikut ini ya.
1: Melihat

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Ya, benar, olahan dari beras ya. Indonesia memiliki beragam banget kuliner Indonesia yang berbahan dasar dari beras tersebar di berbagai daerah. Nah, seperti yang terdapat di laman rri.co.id ada yang namanya buras ya. Buras merupakan olahan beras khas Makassar yang bentuknya lebih pipih dan pendek dibandingkan dengan lontong dengan aroma khas dari bungkus pisang, bungkus daun pisang maksudnya ya. Makanan ini kerap disajikan saat lebaran sebagai pendamping hidangan seperti kari dan coto Makassar. Bukan soto ya, coto emang ya, serta dibuat dari beras dan santan yang dimasak hingga lembut sebelum dibungkus dan direbus. Kemudian ada juga ketupat, ya tau lah ya, kita ketupat, namanya ketupat tahu ya. Tapi saya sampai sekarang saya tuh gak lolos-lolos ya bikin cangkang ketupat itu yang gak bisa-bisa. Gak tahu, padahal udah belajar beberapa kali tapi gak bisa-bisa juga ya bikin cangkang ketupat itu ya. Nah, pendengar, ketupat juga menjadi salah satu olahan beras yang dikenal luas di Indonesia dan memiliki beragam sebutan. Ada yang namanya ketupat di Sunda, tipat di Bali, beras dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa muda, kemudian direbus hingga matang. Lalu, umumnya sih disajikan bersama berbagai lauk seperti dalam pelayaan lebaran.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi,

Ya, olahan beras lainnya pendengar ada juga lontong ya, mirip-mirip ya tadi ketupat. Ada juga lemper. Lemper ini dibuat dari beras ketan yang dikukus bersama santan, kemudian dibentuk dan biasanya diberi isian sebelum dibungkus dengan daun pisang. Kudapan tradisional ini banyak dijumpai di pasar

Pasal tradisional dan nikmat disantap dalam keadaan hangat. Bisa buat sendiri atau beli juga bisa. Kemudian juga ada lontong. Nah, dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dimasak hingga menghasilkan tekstur kenyal dan padat. Aroma daun pisang yang meresap membuat lontong cocok disantap bersama ragam hidangan, mulai dari menu sarapan hingga sajian dan acara khusus mungkin ya. Kemudian ada juga jadah. Wah, apa itu jadah ya? Jadah ini merupakan makanan tradisional berbahan beras ketan yang memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih dan campuran kelapa parut. Kudapan ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan juga dikreasikan menjadi hidangan lain seperti jadah goreng maupun kolak jadah.

0: biasa.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Aku jambut, rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Ansi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Ya, tentunya masih banyak lagi. Ada skubal. Skubal itu apa ya? Nah, skubal itu makanan khas Lampung yang sekelas menyerupai lontong, tetapi dibuat menggunakan ketan dan santan. Proses pengolahannya dilakukan melalui pengukusan berulang hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa gurih yang cocok disantap bersama lauk maupun tape ketan. Ada juga bakcang ya. Bacang apa ya? Bacang ini merupakan kuliner yang berasal dari tradisi Tionghoa dan telah menjadi bagian dari keragaman kuliner masyarakat Tionghoa di Indonesia. Terbuat dari beras ketan yang dibungkus daun bambu. Bacang ini dapat berisi daging, jamur atau telur asin dan biasanya dihadirkan dalam berbagai perayaan juga. Ada juga pendengar pali-pali. Pali-pali apa ya? Selalu yang berikut ini ya.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Ya, pendengar, pali-pali itu olahan beras juga dari Ternate yang memiliki kaitan erat dengan sejarah dan budaya masyarakat setempat, termasuk lingkungan Kesultanan Ternate. Bentuknya sekilas menyerupai lontong dan dahulu lebih sering disajikan dalam acara penting Kesultanan. Masa kini dikenal sebagai salah satu kekayaan kuliner daerah. Itu deh, pendengar, untuk kuliner di sore hari ini ya. Kita mau buat apa nih? Olahan dari beras. Ya udah, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak. Udah ikuti Lintas Karun Nusantara 9. Selamat mengikuti.
2: Ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan, atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla berdampak luas, penegakan hukum dinilai mendesak.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan.
2: Stok beras Sintang aman di tengah ancaman kemarau.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Sabtu 19 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah lebih tegas termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat, Usmul Yani, mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan, segala macam harus care dan peduli terhadap kondisi ini. Jangan mengambil sisi keuntungan hanya untuk keuntungan pribadi perusahaan saja. Jangan sampai hal ini juga berdampak timbul kemarahan dari masyarakat terhadap hal ini, nanti bisa akan merugikan semua pihak.
2: Usmul Yani menegaskan, kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan, ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026, dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
5: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
4: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak, terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bapak Nas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
5: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau melepas tim penyuluh karhutla di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Tim tersebut bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di 163 desa dan 6 kelurahan. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar pelepasan tim penyuluh karhutla di Kabupaten Sanggau di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpeda, mengapresiasi kinerja tim penyuluh yang telah bekerja maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Menurut Susana, keberadaan tim penyuluh turut membantu menekan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dia mengatakan, edukasi tersebut secara langsung menyasar kelompok masyarakat, khususnya para peladang, untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Susana berharap masyarakat ke depan dapat meninggalkan praktik berladang dengan cara membakar dan beralih pada metode pembukaan lahan tanpa bakar.
7: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat dari hasil tentunya Satgas sehingga penekanan titik hotspot di Kabupaten Sanggau dapat kita atasi, Pak Sekda, ya. Dan kita melihat langsung bagaimana edukasi mereka terjun langsung ke kelompok-kelompok, terutama untuk peladang, di mana mereka edukasi, sosialisasi untuk para peladang, untuk kedepannya mungkin diharapkan tidak melakukan lagi dengan sistem berladang dengan cara membakar, tetapi lebih kepada tentunya pembuka lahan tanpa bakar.
6: Susana berharap upaya tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Om Sanggau juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, tim penyuluh, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan, serta menekan potensi karhutla secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur yang terdampak penurunan kualitas air akibat intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan mengirimkan air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Pontianak menangani krisis air bersih.
9: Sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali.
8: Riko menjelaskan pengiriman dilakukan dengan menggunakan tongkang yang mengangkut air tawar dari Simpang Rada menuju Pontianak. Namun proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama ini, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya dari Ambawang dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Dengan demikian, total bantuan air yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air baku dan curah hujan di wilayah hulu. Menurutnya, jika kondisi darurat air bersih masih berlangsung, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Kita lihat kondisi, ya, kondisi beberapa air terakhir ini kan di hulu kemarin sempat hujan. Ini juga menawarkan air baku kita yang di kapuas ini. Jadi kalau memang ini masih darurat, belum ada hujan di hulu, ya kita masih berlanjut.
8: Pemerintah Kota Pontianak bersama pengusaha pelayaran masih memantau kondisi sumber air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Syarosani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7, serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurut Roni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.
1: Penataan PKL di depan SPBU Kilometer 7 dan Waterfront akan segera kami tindak lanjuti. Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan PKL yang berjualan di bahu jalan serta di atas waterfront kemudian akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk mewujudkan wajah kota yang tertata dan indah.
0: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Sintang menargetkan untuk masuk dalam jajaran 5 besar klasemen perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat ke-14 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto, mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan, para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, brid, kempo, anggar, dan lainnya.
4: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, brid, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah, jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
3: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Kemudian pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum diselimuti oleh kabut asap. Namun kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Landak. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 20 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca akan masih didominasi adanya kabut asap, namun kami melihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.358 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Novan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, cegah karhutlah berulang, pengamat dorong sanksi tegas. Kemudian, pengusaha perkapalan Kalbar pasok 10.000 ton air untuk Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, kembali lagi pendengar di Pro 1 RRI Sintang. Tadi telah kita ikuti bersama Lintas Koro Nusantara 9. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan menambah wawasan kita di sore hari ini.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang mendengar musik dari kawasan Jalan YC Manggurai, program 1 Radio Republik Indonesia, Sintang. Ya, kadang kita gak kerasa ngomong apa gitu ya, ternyata bisa nyakitin orang lain loh. Nih, gimana sih caranya agar kita bisa menjaga lisan sehingga tidak menyakiti orang lain? Nah, dilansir dari radio.co.id, gimana ya? Yang pertama adalah pikirkan sebelum bicara ya. Sebelum mengucapkan sesuatu, pertimbangkan terlebih dahulu isi dan dampaknya bagi orang yang mendengarkan. Walaupun mungkin kadang kita gak suka, gak sadar gitu ya, keluar begitu aja gitu. Nah, kebiasaan ini dapat membantu menghindari perkataan yang tidak perlu atau salah paham atau ucapan yang akhirnya disesali. Jadi kalau misalnya before you speak, dipikirin dulu gitu sebelum dikeluarin gitu ya. Kemudian juga gunakan nada bicara yang tenang. Suara yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan kayak marah gitu. Walaupun mungkin ada ya beberapa daerah tuh kayak emang kayak marah-marah gitu. Padahal itu biasa aja buat mereka gitu kan. Ya kita harus paham aja ya dia berasal dari mana gitu ya. Sehingga kalau pas ngomong sama dia kita gak berasa diomelin gitu. Ada gak yang pernah ngerasa kayak gitu ya? Kita misalnya ngobrol sama temen, apa ya kok dia kayak bentak-bentak saya gitu ya, padahal emang enggak gitu, emang kayak gitu cara cakap, cara bicaranya mau kesini gitu ya. Nah jadi misalnya kalau kita tapi kalau misalnya ada bicara kita biasa-biasa aja gitu ya, ya diharapkan sih emang tetap tenang sih. Berbicara dengan intonasi yang lebih tenang ini akan membuat suasana menjadi nyaman, terutama ketika membahas persoalan yang sensitif.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Iya, pendengar, selanjutnya juga cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang adalah jangan mengadu domba. Jangan banget dong ya. Kasihan dombanya kalau diadu-adu ya, tersakit lagi. Nah, informasi mengenai konflik atau ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain sebaiknya gak usah disampaikan ya, karena bisa mempengaruhi keadaan. Menyebarkan informasi yang dapat memicu perselisihan justru berpotensi merusak hubungan antar sesama. Jangan ember, kalau biasa orang anak-anak gitu bilangnya. Ya, kalau udah diceritain gak usah ember deh mulutnya gitu. Kemudian juga hindari berbicara saat sedang emosi. Bukan emosi sih, emosi ya. Nah, ketika sedang marah atau kecewa, seorang lebih mudah mengeluarkan kata-kata yang berlebihan dan sulit terkendali, juga biasanya mengeluarkan apapun yang ingin dikeluarkan ya. Memberikan waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara juga dapat membantu menyampaikan masalah dengan lebih jernih dan santun. Kalau misalnya mau maki-maki juga dengan kata-kata, juga kayaknya harus dipikirin lagi gitu ya. Karena sekarang itu semenit aja, jangan kan semenit, setengah menit aja udah ada yang screenshot gitu ya. Jadi tetap berhati-hati ya, baik ucapan maupun tulisan.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Ya, selain itu juga harus bijak dalam berkomunikasi di media sosial ya. Menjaga, yang tadi saya bilang tuh, menjaga lisan juga berlaku dalam dunia tulisan ya. Karena kalau misalnya kita nulis yang salah, apalagi mengejek, apalagi menghina, merendahkan, dan lain-lain, itulah bisa di screenshot dan bisa dilaporkan sesuai dengan undang-undang ITE ya. Bisa juga kena kasus tuh ya. Nah, kemudian itu kan cara berbicara juga biar nggak menyakitkan orang lain ya. Nah, selanjutnya pilih perkataan yang bermanfaat sih. Ingat ya, mulutmu harimaumu, tulisanmu harimau, tulisanmu penjaramu, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang nggak semua harus ditanggapi juga misalnya, sehingga penting untuk memilih pembicaraan yang emang memiliki manfaat. Terus jangan mudah tersulut juga, jangan mudah teremosi gitu ya. Misalnya ada yang nulis status, ih kayaknya ini buat saya statusnya, ya belum tentu juga. Iya. Nggak, jangan baperan dong ya. Membiasakan ini memberikan saran secara sopan, mendoakan kebaikan, dan menghindari komentar yang nggak perlu dapat membuat komunikasi menjadi lebih positif. Kalau misalnya Anda emang ngerasa tersindir gitu dari status orang atau dari tulisan orang, ya belum tentu juga buat Anda ya. So tetap berhati-hati, menjaga diri, menjaga ucapan, terutama ya menjaga bicara kita gitu ya. Selain itu juga menjaga tindakan, sama-sama ya, kita berusaha menjadi yang baik. Saya juga belum baik sih, kita jaga berusaha-berusaha aja ya. Nah, menjaga lisan bukan berarti seorang gak boleh menyampaikan kritik atau pendapat, bukan gitu ya. Perbedaan pendapat tetap dapat disampaikan sih dengan santun, faktual, berorientasi pada perbaikan, sehingga kata-kata yang keluar justru menjadi jembatan untuk mempererat hubungan, bukan sumber perselisihan. Setuju gak?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id di kesempatan sore hari ini. Ada informasi apakah? Baiklah, mendengar, kita informasikan ya. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbakhoax.id. Jadi, dapatkan informasi-informasi terupdate, teraktual, jangan sampai Anda mendapatkan informasi-informasi yang hoax ya. Dan pastikan juga data-data Anda aman. Kemudian, jangan sampai ada transaksi-transaksi yang mencurigakan atau meminta data-data penting Anda. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putus Ibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, saat senja menyapa kita, ada baiknya juga kita bersyukur atas aktivitas-aktivitas hari ini yang telah terlewati dan mungkin sepekan kemarin gitu ya, kita belum bersyukur. Ada baiknya kita merefleksi diri gitu ya, dengan syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang telah diberikannya. Napas yang masih bisa kita hirup, anggota panca indera yang masih berfungsi, dan anggota badan yang masih bisa bergerak. Sudah bersyukur hari ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: asik sampai kau ada bikin apa kah?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?
2: Ya, pendengar, nanti kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.34 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Blancaberry, bona punt de veure tota la canvi com anem ganejant. Maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan solusi setiap permasalahan kita, menempatkan kita, memberikan kita di tempat yang terbaik, pekerjaan terbaik, dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

meneladani rumput. Siapa yang tidak mengetahui sosok rumput? Ia tumbuh liar di atas tanah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hijaunya yang menyejukkan mata terkadang tak disukai banyak manusia. Karena tubuhnya yang meninggi dengan sangat cepat, ia kerap menjadi hama di pekarangan rumah. Akan tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk tidaklah sia-sia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari rumput kita pun belajar banyak hal. Maknailah perjuangannya dengan bijak. Lihatlah tatkala manusia membabat habis rumput, ia akan kembali tumbuh pantang menyerah. Tatkala manusia mulai menutupi halamannya dengan paving block, rumput pantang menyerah menyelinap kembali tumbuh di sela-selanya. Maka tidakkah kita malu kepada rumput? Tatkala sikap pantang menyerahnya tak menjiwai raga, kala tilawah tak kita jaga, kita seakan rumput yang dibabat habis kesibukan, namun tak ada perjuangan untuk mempertahankan konsistensinya. Semoga tilawah kita selalu terjaga dengan sikap pantang menyerah menghadapi kesibukan. Evi Fadilah Nur.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah,
1: ya,
2: seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Yang benar persahabatan dapat terjalin meskipun dua orang yang sebelumnya sering bertemu terus harus pisah kota, berbeda gitu ya, atau jarak jauh gitu ya. Tapi persahabatan tetap bisa sih dijaga meskipun terpisah jarak. Ada beberapa caranya nih ya, misalnya tentukan waktu untuk berkomunikasi. Kesibukan masing-masing dapat membuat komunikasi semakin jarang jika tidak disempatkan secara khusus. Menentukan waktu untuk menelpon atau bertukar cerita secara rutin dapat membantu sahabat tetap mengetahui kabar satu sama lain, walaupun mungkin itu agak perlu ekstra banget sih gitu ya dengan komitmen persahabatannya itu. Tapi kalau udah ngebestie banget ya temenan banget pokoknya gitulah ya. Jadi pasti kita meluangkan waktu gitu ya, walaupun ada tuh ya udah sepupu pun tetap aja jadi bestie. Ada itu keren banget sih gitu, kayak contoh buat banget buat kita ya, buat berbuat lebih ke sahabat kita gitu ya. Apalagi mungkin sahabat itu yang udah sama-sama berjuang gitu. Ya kita gak ada yang tahu kan nasib seseorang gitu ya. Mungkin dulu kita pernah ditolong gitu ya. Nah dia sekarang mungkin bisa jadi keadaan jadi terbalik kan bisa. Nah ada baiknya kita juga bisa menolongnya.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang dengan kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

Ya, terus juga cara menjaga persahabatan meskipun terpisah jarak ya, manfaatin teknologi ya dong. Secara sekarang ini apa sih yang gak bisa gitu ya. Dan berbagai teknologi komunikasi dapat membantu sahabat tetap terhubung meskipun berbeda kota, berbeda provinsi, bahkan berbeda negara ya. Duit teknologi kita bisa berkomunikasi maksudnya ya, walaupun jarak jauh. Nah, pesan singkat, panggilan telepon, hingga video call bisa menjadi sarana untuk berbagi cerita dan menjaga kedekatan. Ya, kalau Anda punya teman yang ngerti Anda, selalu ada di setiap, bukan hanya pas ada aja gitu ya. Jadi kan ada, mungkin pernah ya kita bahas tentang tipe-tipe teman gitu. Ada yang kalau ngaku teman kalau lagi butuh aja gitu. Kalau gak butuh ya udah terserah gitu ya. Terus ada juga yang ngilang gitu, tiba-tiba ngechat minjem duit. Ada juga yang kayak gitu kan.

waktu gitu kan kayak jadi nggak ganggu juga kan. Nah, ada baiknya mungkin ya di apa ya, waktu atau timingnya yang tepat gitu ya. Kemudian juga tetap saling dukung. Misalnya ada teman kita yang jauh di sana ya, sahabat kita pengen cerita karena misalnya dia punya problem, jadi mau cerita gitu. Ya nggak apa-apa, apa kita dengerin. Jadilah pendengar yang baik. Walaupun itu susah ya, banyak orang yang nggak bisa jadi pendengar yang baik. Terus sebaliknya, kalau misalnya Anda mau dia jadi pendengar yang baik, jadi Anda juga harus menjadi pendengar yang baik.

0: awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Nih sedih banget lagu ini ya, kok ujungnya pulanglah gitu. Nah selanjutnya menjaga persahabatan jarak jauh juga ya kadang-kadang kita harus ngeluangin waktu untuk bertemu. Kalau ke luar negeri ya nggak apa-apa juga kan. Bikin paspor, habis itu nabung kapan kita bisa jumpa misalnya, ya nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini kalau misalnya benar-benar gitu ya. Termasuk juga perjumpaan misalnya ketemu ketemu pergi ke tempat terbaik di dunia ini. Wah, masya Allah tabarakallah ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kemudian juga jaga kepercayaan satu sama lain, ini penting banget ya. Karena kalau misalnya trust atau kepercayaan itu dikhianatin, susah banget balik lagi. Walaupun mungkin udah gak mau maafkan, tapi untuk kayak biasa lagi tuh kayak ada canggung-canggung gitu, gitu ya gak sih? Nah kepercayaan itu merupakan salah satu dasar penting dalam mempertahankan persahabatan, menjaga rahasia, menepati janji, dan menjadi orang yang dapat diandalkan, dapat membantu hubungan tetap kuat meskipun kehidupan masing-masing selalu berbeda ya, antara satu dengan yang lain. Tapi dengan kepercayaan itu kita bisa tumbuh bersama, kita bisa nangis bareng mungkin ya, kita bisa tertawa bareng, kita juga bisa melakukan hal hobi bareng gitu ya, yang hobi makan-makan bareng, yang hobi hiking-hiking bareng, yang hobi enggak apa aja lah pokoknya ya. Ya namanya juga dengan persahabat, walaupun jarak jauh mungkin kalau kita luangin waktu untuk ketemu kapan sih gitu ya. Nah itu juga merupakan hal yang membahagiakan gak sih gitu ya. Dan yang dan yang lebih penting lagi, jarak memang dapat mengubah kebiasaan dalam sebuah persahabatan ya. Itu pasti banget, karena kan uang awalnya deket gitu lalu jadi jauh, kan pasti adalah perbedaannya. Tetapi gak harus menghilangkan kedekatan yang udah terbangun, yang udah ada gitu ya. Jangan karena jarak lalu gak pernah menghubungi, gak pernah calling-callingan lagi gitu ya. Nah dengan komunikasi yang terjaga, saling mendukung dan tetap memberikan ruang untuk bertemu, persahabatan dapat terus dirawat meski berada di kota yang berbeda atau jarak jauh gitu. Ya udah punya sahabat tetap pertahankan persahabatannya, apalagi gak perlu banyak sih sahabat itu ya. Mungkin kalau makin tua Anda juga pasti ngerasa ya, makin tua itu pasti teman Anda atau sahabat Anda itu makin dikit ya. Gak apa-apa, yang sedikit tapi dia ngerti, yang mau denger segala keluh kesah, mau denger segala mau denger apapun yang kita bicarakan gitu ya, mau membantu dan solid dan lain-lain, gak apa-apa sedikit ya, yang penting kayak gitu. Oke deh, kita dengar nanti pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Sentral ya, tetaplah bersama kami.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20. Jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangka ini dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Kesempatan ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya di dan disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama saya Francisco, Duta Besar México, untuk Indonesia. Congratulations for the first 81st years broadcasting to this beautiful archipelago. Hope you continue doing it the next following years. Happy anniversary, Radio Republic Indonesia. Sekali diudara, tetap diudara.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia ya. Dan pendengar berikutnya Mutiara atau Mimbar Agama Buddha ya di malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi bagian. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari

besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Suryati bersama Anda untuk hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026. Ingatlah, bahagia itu bukan orang yang menciptakan, tapi Anda sendiri yang harus menciptakannya. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal

0: satu.
1: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
2: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
3: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
2: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
3: Mati.
2: Jaringan?
3: Hilang.
2: Honor?
3: Masih seperti biasa.
2: Maksudnya?
3: Jauh dari harapan.
2: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
3: Soal apa?
2: Pulanglah.
3: Pulang?
2: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
3: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
2: Lalu?
3: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
2: Jadi, Bapak mau pulang?
3: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
2: Anak-anak?
3: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
2: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
3: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
2: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
3: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
2: Di sini?
3: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
2: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
3: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
2: Pak Raka.
3: Ya?
2: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
3: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Ya, saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
2: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
3: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
2: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
3: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
2: Bel masuk, Pak.
3: Mari kita mulai pelajaran.
2: Pelajaran apa hari ini?
3: Tentang kemerdekaan.
2: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
3: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
1: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar RRI Sintang semuanya. Selamat menikmati suasana malam minggu bagi Anda dan seluruh pendengar RRI Sintang tentunya. Nah, malam hari ini pendengar Sintang ramai banget. Kendaraan padat merayap tentunya melintasi jalan-jalan protokol seperti halnya jalan poros Sintang ke Kapuasulu, yaitu jalan Cicopongrai saat ini cukup ramai. Dan hati-hati karena memang suasana malam minggu, kemudian juga ada kegiatan Sintang Expo yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang. Tentu ini menjadi salah satu titik ya, magnet bagi kedatangan banyak orang untuk mengunjungi, yaitu Expo ya, Sintang Expo 2026. Hati-hati dalam perjalanan, jangan sampai saling mendahului, utamakan keselamatan diri dan juga keluarga serta orang lain. Sintang menyapa malam, saya Riko bersama Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program siaran budaya Melayu. Nah, kami ajak Anda bergabung hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, encik, tuan, puan di mana pun berada, bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini saatnya kita ikuti siaran budaya Melayu berbalas pantun. Ungkapan hati dengan bahasa yang santun, tuah budaya dari masa ke masa, menjunjung tinggi meruah bangsa, menghibur hati, mempererat tali silaturahmi.

Baik, sidak duan semua, apa gesah di malam hari itu, semoga sehat bahagia, berkumpul dengan sanak keluarga, kabancarahan deh. Dalam program Budaya Melayu, Budaya Melayu Sintang, Bang Ci memberikan ruang ngarung sidak duan semua deh. Yang nak tamo di malam hari itu, beguang berdatang dengan segala kaban cerahan. Pelalulah jawab, kadang kita bertanya kabar, apa yang gesah kabar sidak duan semua deh. Karena dah lama juga kita jum ketemu, jum bertrempuh dengan segala kaban cerahan di mana arung-arung tengah berada di malam hari itu. Semoga sehat walafiat, tentunya jum si kekurangan satu apapun deh. Baik, di 0565274747 atau di WhatsApp kami di 0857500047 Buham. Beguang berdatang, bergesah, bertanya kabar, kaban cerahan, nak bermain pantun, berkirim salam, nak request lagu pun tawam. Di 0565274747 Bang Cik Nguang kesidak duan semua di malam hari itu. Kah ke jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat deh. Okey, di 0565274747 yang nak bertanya kabar deh dengan sanak keluarga, kaum kerabat di mana-mana yang tengah berada di malam hari itu ataupun lagi tengah berkutat di sekitaran pameran. Jadi borong-borong lah intinya kan, apalagi yang kalau datang dari segala kampung, itu memang kesempatan kita untuk apa yang nama tu, berdatang, berkunjung, bertanya kabar, bergesah dan berbagi segala sesuatu lah pokoknya. Baik, kita dengar lagu lagi dulu bah.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saudara pendengar, encik tuan puan di mana pun berada. Bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini saatnya kita ikuti siaran budaya Melayu berbalas pantun. Ungkapan hati dengan bahasa yang santun, tuah budaya dari masa ke masa. Menjunjung tinggi meruah bangsa, menghibur hati, mempererat tali silaturahmi.

Oke, bala peninggal si Ridwan semua di mana aku tengah berada di malam hari itu. Boham, ngomong bang cik itu, kita bergesa-gesa bertanya kabar. Nak bermain pantun, berkirim salam. Bang cik buka pintu selebar-lebar.

kabarnya untuk si daduan semua di mana yang tengah berada di malam hari itu, yang lagi tengah gurin galai deh, angin dan keplepo dan bekerja dari belelam sampai kepala mari deh. Dan malam hari itu tentu suasana yang kita tunggu-tunggu Jiroam untuk berjantung berguang berdatang bertanya kabar sampai kengilak-ngilak lagu yang dah tiba bang Cik Jiroam.

0852-447 sepai lagi yang nawakanau beguang berdatang dengan Bang Ci deh. Tupul lagi tengah musim kabut asap menyelimuti Sintang dah tebal kadang rekong pedeh kah mata agak pedas-pedas. Udah tenggorokan agak apa yang nama deh nelan air pun agak pedeh kadang. Nah jadi si deduan semua kalau memang jom si terlalu penting lah deh, terutama siang hari bayar agak keluar rumah ham karena memang udara kita tu dah memang jom bagak bah, dah beracun udara kita tu, artinya virus kalau menurut informasi dari BMKG tu udah bahaya gitu ya tingkat udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu kalau memang jumsi kepentingan yang benar-benar bayar ham keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, ngapain harus pakai masker? Nah, kadang orang ngeluh sesak nafas kita kalau pakai masker, amat am. Cuman kan kalau kita pakai masker, kira kita tuh menghirup udara tuh udah disaring. Nah, disaring dulu melalui masker. Jadi jom serta-merta kita mencium segala polusi, kendaraan lah, bau asap, virus lah, bedebu. Jadi ya am guna masker. Kalau si deduan bertanya ngapain aku pakai masker supaya menyaring udara yang kotor jadi bersih kita hirup, debu, bau kendaraan deh, asap bau kendaraan, asap tunu, ango segala. Jadi itulah pentingnya. Apalagi sekolah sedang dilakukan apa yang nama tuh, belajar dari rumah, kemudian ada juga yang sekolah ke sekolah-sekolah tapi jamnya diperpendek gitu ya. Nah, ini salah satu upaya untuk mencegah begitu ya terjadinya gangguan kesehatan terutama ini pernapasan ya. Apalagi kalau yang ada pemedih asma, aduh kasihan. Semoga lah lekas sembuh yang sedang sakit saat ini terbaring beberapa fasilitas rumah sakit maupun juga puskesmas deh.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Pendengar, encik, tuan, puan, di mana pun berada, bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini saatnya kita ikuti siaran budaya Melayu berbalas pantun. Ungkapan hati dengan bahasa yang santun, tuah budaya dari masa ke masa, menjunjung tinggi meruah bangsa, menghibur hati, mempererat tali silaturahmi.

Oke, sidak duan semua, Bang Cik tutup hingga di sini bah kebersamaan kita dalam program yaitu Budaya Melayu. Terima kasih untuk sidak duan semua yang sudah monitor acara itu. Semoga seni hasanah Budaya Melayu kita tetap terjaga, tak lengang oleh waktu.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu kembali hadir menyapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat hari ini Sabtu 19 September 2026. Kami ajak Anda bergabung di layanan telepon kami 0565-27447 dan di WhatsApp kami 0857500-4740. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada yang baru bergabung di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Selamat menikmati malam minggu Anda dan juga yang sedang menikmati suasana malam di Kompleks Stadion Banding Sintang, Sintang Expo, yang tentunya malam ini Sabtu malam minggu sangat ramai, padat merayap. Semoga Anda semuanya hati-hati dengan barang-barang bawaan Anda, keluarga juga tentunya, dan kendaraan-kendaraan Anda. Baik pendengar, Anda bisa request beberapa lagu yang sudah di playlist. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Malam, silakan Boman. Lagu yang mana, Boman?
1: Lagu yang pertama mana? Tadi.
0: Yang pertama. Ya. Belum saya sebut yang pertama tadi. Ya.
1: Apanya?
0: Lagu belum ada yang saya sebut, tapi yang pertama tadi gitu ya.
1: Iya. Apa yang lagu pertama mau disebut?
0: Oke, yang mau disebut. Kesetiaan Cinta dari Ani Carrera.
1: Itu aja.
0: Itu aja. Ya, yakin. Boleh.
1: Kasihannya buat Ayu ada di seorang lupa dia monitor.
0: Oke.
1: Yo, selamat malam Bang Rizky.
0: Selamat malam Boman di Penai Kapuas Hulu. Dari Kapuas Hulu Penai, Silat Hilir kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Dengan Ayok ya.
2: Dengan Ibu Bilin dulu.
0: Oh, apa? Ibu Bilin, suaranya kok sama kayak Ayok ya?
2: Iya
0: kan. Oke, Bu Bilin gimana malam minggu di sana Bu Bilin?
2: Enggak ada kemana-mana, di rumah aja.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Baik, lagu yang mana Bu Bilin? Ini ada Terlanjur Sayang, kemudian Tetes Air Mata, Bila Kau Seorang Diri, Hidup Terkekang, lalu ada itu, Kukatakan itu Dengan Indah. Gimana? Ya,
2: Bila Kau Seorang Diri itu.
0: Bila Aku Seorang Diri?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah,
2: lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Bawah, semoga terhibur dan dihatikan.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat semua pendengar aja. Ya, buat Bang Riko, selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin, makasih.
2: Saya ini lagi di ruang dapur.
0: Oh.
2: Beres-beres.
0: Oke, oh, beres-beres.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu aja ya Bang.
0: Siap.
2: Selamat malam
0: Ibu Bilin di Lempah Tempunak, lagi beres-beres di malam ini. Setelah Bu Bilin di Tempunak, kita ajak Anda kembali berkeliling ke daerah mana lagi di 0565-27447. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
3: Bunda Aja dari Pekanbaru.
0: Dengan?
3: Bunda Aja dari Pekanbaru.
0: Bunda Aja. Ya. Pelan-pelan sebut namanya, pelan-pelan. Halo?
3: Halo.
0: Ya, namanya dong, namanya.
3: Bunda Aja dari Pekanbaru.
0: Ya udah, mau dengar lagu apa nih?
3: Ada lagu apaan?
0: Gimana?
3: Adanya lagu apaan?
0: Lagunya ada lagu Kukatakan Dengan Indah Peter Pan, Kau Tipu Aku Kangen Band, Kehilanganmu Jangan Kehilangan Dia, Lari Rosa, kemudian Adil Bagimu Tak Adil Bagiku Geisha, lalu ada Tetes Air Mata, Manya Angela, Hidup Terkekang, Trio Ambisi, lagu Untuk Sebuah Nama dari Ebit G. Ade, yang mana nih?
3: Kehilangan Dia.
0: Gimana?
3: Kehilangan itu.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa, silakan.
3: Kangen dari keluarga dan kanak.
0: Oke, baik, terima kasih. Soalnya agak kurang jelas ya. Yang semangat dong, kalau nelpon tuh yang semangat ya, biar enak didengarnya. Jangan kayak orang apa ya, kayak orang antara mimpi dan tidur gitu ya. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kami berikan untuk Anda waktunya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Yuk, kita sapa kembali satu penelpon terakhir di segmen ini, nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
4: Pak Akbar Kelam.
0: Pak Akbar di Kelam Permain. Ini jelas nih.
4: Kenapa tadi tiba-tiba tidur kah?
0: Kayaknya sih.
4: Aku pun nggak tahu apa yang ngomong tadi. Nggak jelas kok suaranya.
0: Nah itu dia. Berarti bukan cuma saya ya yang nggak jelas.
4: Nggak, dia nggak buka pulmenya. Dia nggak pulmenya, Pak.
0: Oke, okay, Pak Akbar, apa kabar?
4: Kabarnya baik.
0: Oke, okay, gimana malam minggu di Kelam Permain, ramai nggak?
4: Baik, tapi cuman asap ini belum baik.
0: Betul, betul.
4: Masih ada kesam di udara.
0: Asap ini memang menyiksa lah pokoknya. Mau dengar lagu apa nih Pak Akbar?
4: Lagu Peter Pan apa ya?
0: Peter Pan?
4: Ya.
0: Peter Pan ku katakan dengan indah.
4: Ah, itu aja.
0: Oke. Okay.
4: Ada ya, yang telepon jangan ngantuk ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar di Kelam Permai.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di segmen kedua kembali kami ajak Anda bergabung di 0565274447 dan di WhatsApp 0857500047. Yuk, yang ingin gabung melalui layanan telepon kami berikan ruang juga ya, di WhatsApp juga kami berikan ruang untuk Anda. Kita sapa dulu 0565274447. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa ini?
1: Ini dari Pak Lukman Puni.
0: Pak Lukman?
1: Pak Longabu.
0: Oh, Pak Longabu di mana?
1: Pak Longabu di PNDS.
0: Di mana tuh ya?
1: Taman Nasional Danau Sentarum.
0: Oh, Kapuas Hulu.
1: Ya, Kapuas.
0: Oke, bagaimana di Kapuas Hulu cuacanya?
1: Alhamdulillah, kabut memang ada, cuma lumayan lah.
0: Oh ya, alhamdulillah.
1: Masih bisa nampak 300 meter masih bisa nampak.
0: Alhamdulillah ya. Baik, cuaca masih aman berarti ya, cuma kabut asap yang menyiksa.
1: Danau udah kering.
0: Oh, udah kering ya. Masya Allah, berarti ikannya pada mati dong?
1: Tidak juga, cuma lumayan lah ikannya.
0: Oh ya.
1: Saya mau minta lagu nih Bang.
0: Lagu yang mana nih?
1: Ebit Gade,
0: oke. Ada yang ingin disalam-salamin silakan.
1: Untuk semua penggemar RRI Bintang. Semoga sukses selalu.
0: Oke.
1: Itu aja, assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat warga yang ada di daerah Danau Sentarum ya, Taman Nasional Danau Sentarum yang udah kekeringan di sana. Semoga ikan-ikannya masih bisa terselamatkan ya. Terlebih ikan silok nih yang menjadi ikonik bangsa Indonesia. Kita lanjut lagi. Dari Kapuas Hulu sudah bergabung. Ini di daerah Taman Nasional Danau Sentarum. Keren banget di sana tuh. Baik, di 0565274447 daerah Lanjak dan sekitarnya, daerah Badau dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda, daerah Martinus dan sekitarnya. Di WhatsApp juga 0857500047 kami berikan ruang untuk Anda program, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Keheningan malam di suasana malam minggu yang mencekam di daerah Anda, semoga Anda penuh inspirasi, terhibur, dan bisa bergabung ikutan request salah satu lagu favorit Anda. Yang belum beruntung di malam kemarin, malam ini coba ya. Ini kesempatan untuk Anda bisa bergabung, mencoba di layanan telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Sintang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Dipandang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

menarik seputar lidah. Panjang rata-rata 7,6 cm. Melansil On Health, rata-rata panjang lidah pria dewasa 8,5 cm dan 7,9 cm untuk rata-rata lidah wanita. Ini diukur dari epiglotis, sebuah lipatan tulang rawan di mulut di bagian belakang lidah hingga ke ujung lidah. Menurut Guinness World Records, gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Nick Stoberl yang memiliki panjang lidah 10,1 cm. Kedua, lidah memiliki 2.000-4.000 perasa. Rata-rata lidah orang dewasa memiliki total 2.000-4.000 perasa. Sebab sel-sel sensorik di indera pengecap memperbaharui setiap minggu. Tiga, manusia tidak bisa melihat perasanya. Indera pengecap tidak terlihat oleh mata manusia. Benjolan kecil berwarna merah muda dan putih yang Anda lihat di lidah sebenarnya disebut papila atau tonjolan seperti rambut yang terletak di atasnya. Masing-masing memiliki rata-rata 6 kuncup pengecap yang terkubur di dalam jaringan permukaannya. Sebagian besar perasa tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Apa yang Anda lihat yang tampak sebagian kuncup pengecap adalah papila pengecap, yaitu kuncup kecil yang mengandung sel saraf sensorik yang bertanggung jawab atas indera pengecap manusia. 4. Manusia memiliki perasa selain lidah. Sebagian besar pengecap atau perasa memang ada di lidah, tetapi ada juga sel pengecap yang terletak di belakang tenggorokan, tepatnya di epiglotis, hidung, sinus, dan sepanjang jalan tenggorokan ke bagian atas kerongkongan. Bayi dan anak kecil memiliki lebih banyak sel yang mampu merasakan rasa di selaput lendir bibir dan pipi mereka. Semua sel ini mengirimkan sinyal ke otak yang diubah menjadi apa yang kita rasakan sebagai rasa.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih 60 menit ke depan kebersamaan kita di layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sudah pada istirahat menuju tempat tidur. Semoga istirahat malamnya tambah nyaman, nyenyak, mimpi yang indah ya. Dan sebagian yang belum bisa tidur harus dengarkan lagu favoritnya, boleh gabung ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, mau dengar lagu yang mana, Bu Ros?
1: Apa lagu berikut, baru pulang dari
0: Expo.
1: Undangan. Undangan pindah rumah, selamat.
0: Oh, alhamdulillah, rumah baru nih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya ada Tetes Air Mata dari Maya Angela, Hidup Terkekang, Trio Ambisi Ingin Memiliki, Dian Pesisa, Ingatlah Kau Padaku, Iis Sugianto. Lalu ada Tak Berdaya, Desi Ratnasari, Hasrat Cinta, Ati CB, Pelan-Pelan Saja Kotak, Matahariku, Agnes Mo, Aku Bukan Pilihan Hatimu Ungu,
1: oh,
0: Abadi.
1: Dian Pesisa aja.
0: Oh, Dian Pesisa, oke. Okay.
1: Oh, Tadi adakah dua pepantun?
0: Yang pepantun tidak ada yang masuk tadi.
1: Oh, ada kakek kan baru pulang kepada kakek.
0: Iya, enggak apa-apa, next saja.
1: Itulah padahal Bang Riko ya. Jam si rezeki. Tahu bomong hulu si kender Bang Riko.
0: Tahu.
1: Itu aja Bang Riko.
0: Yo,
1: ya.
0: Terima
1: kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros Dara Juanti. Barusan pulang ya dari hajatan keluarga, pindah rumah baru, mantap. Halo, selamat malam. Ya, malam juga. Dengan siapa ini? Pak Agus di Silat. Oke. Okay. Gimana cuaca Pak Agus di Silat?
2: Cuacanya cerah. Kabut asap masih banyak.
0: Sama, kabut asapnya banyak juga nih. Ha.
2: Banyak gak?
0: Luar biasa nih.
2: Baik. Apalagi, Cetik.
0: Lagunya ada Ingin Memiliki dari Dian Pesisa, kemudian Tetes Air Mata Maya Angela, Hidup Terkekang Trio Ambisi, Ingatkah Kau Padaku Iis Sugiyarti, kemudian Tak Berdaya Desi Ratnasari, Hasrat Cinta Ati CB, Pelan-pelan Saja Kotak. Gimana?
2: Ingat apa tadi?
0: Ingatkah Kau Padaku.
2: Itu jalan.
0: Oke.
2: Selamat
0: malam juga, terima kasih buat Pak Agus yang ada di daerah Nangasilat. Dari Nangasilat kita lanjut lagi ya, silakan bergabung hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, program Mas 1 RRI Sintang. Di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yuk di 0565274447 RRI Sintang ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Ya, malam dengan siapa ini?
3: Pak Akbar Kelam.
0: Pak Akbar Kelam, kok masuk dua kali?
3: Ini kan panjang waktunya, Mariko.
0: Gimana?
3: Waktunya kan panjang 2 jam.
0: Iya, panjang, cuma harus satu kali, tapi enggak apa-apa deh kali ini dua kali boleh, heeh. Next satu kali aja ya. Nah, lagunya mana nih?
3: Republik.
0: Oke, okay. Judulnya?
3: Tiada Guna Lagi.
0: Tiada Guna Lagi, oke.
3: Okay. Itu aja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar dua kali. Malam ini spesial dah ya buat Pak Akbar. Next, nggak boleh, cukup satu kali aja. Nanti ada yang iri, kok dua kali gitu kan.

0: Baik, satu lagi pendengar penelpon di segmen ini kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Jumirah, apa kabar?
1: Belum tak anu dah tahu nama aku Abang Rika.
0: Oh, udah kelihatan.
1: Bagaimana kabarnya Abang Ganteng, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Yang kita cari Abang Riko sehat itu.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat keluarga Abang Riko.
0: Sehat. Pak Ruri, Pak Ruri. Gimana di sana Pak Jumirah?
1: Alhamdulillah sehat juga di sini keluarga Abang Riko.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana nih?
1: Masih asap kabut.
0: Masih kabut asap nih,
1: Kan ada ceritanya tuh kan orang Jepang sama orang Malaysia yang bantu tuh.
0: Betul, tapi masih bantu, cuma belum bisa mengembalikan kondisi seperti semula nih.
1: Oh, berarti baru-baru masuk dia tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, lagunya diborong habis lah Bang Riko.
0: Okay, siap.
1: Yuk, selamat malam Bang Riko. Semoga Bang Riko tetap sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumirah yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat NTB.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

30 menit kebersamaan kita masih bisa Anda manfaatin pendengar di 0565 27447 dan di WA kami 085750004740.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hadir menyapa Anda pendengar hingga pukul 23. Sesaat lagi tentunya masih bisa Anda bergabung, request beberapa lagu, khususnya Anda yang sudah bergabung tapi belum bisa masuk. Nah, ini kesempatan dia di segmen-segmen terakhir, tentunya bisa Anda manfaatkan menyapa sanak keluarga, kerabat ataupun orang-orang yang sangat spesial di hati Anda, sambil juga mendengarkan lagu pilihan Anda.

Selamat malam semuanya buat warga yang ada di daerah Balai Kerangan dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia, daerah Serian, daerah Sibu, Kuching dan sekitarnya. Ketengah Hilir, Ketengah Hulu dan Ketengah Tengah. Selamat malam untuk Anda dan warga Badau, Puring Kencana dan sekitarnya. Ya sudah pada tidur, kami ucapkan selamat tidur, mimpi yang indah ya, tidurnya nyenyak dan esok kembali menikmati suasana indah di akhir pekan. Karena besok adalah hari Minggu tentunya, juga memiliki planning meskipun di hari libur, para karyawan swasta dan wirausaha tetap beraktivitas.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal, bahkan ada juga

kok bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih, dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Baik pendengar, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang belum beruntung malam hari ini, esok malam di jam yang sama, bisa Anda coba kembali dengan cara request lagu, bersapa dengan sanak keluarga, kerabat, dan rekan-rekan Anda. Malam semakin larut dan suasana juga semakin hening, sehingga ngantuk juga sudah semulai dirasakan tentunya. Waktunya untuk menuju tempat tidur, beristirahat dengan tenang untuk Anda semuanya dimanapun berada. Dan pukul 23 nanti kami akan hadirkan jazz musik ya, temani istirahat malam Anda. Pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Koleksi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan bila kita benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA. Dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran

0: bekerja bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Esensi Buku pukul 16:30. Pukul 16:30 adalah sebuah novel yang menggambarkan perjuangan Alina dalam mencari kedamaian di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2018. Alina, tokoh utama dalam cerita, mengidamkan hidup yang lebih baik dan terbebas dari masalah yang mengganggunya. Dia merasa terbebani oleh kekacauan yang melanda kehidupannya. Baru saja putus dari kekasihnya, orang tuanya terus-menerus dilanda konflik, dan teman terdekatnya memilih hidup sebagai simpanan suami orang. Merasa hidup terlalu berat, Alina berusaha mencari pelarian dan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketika ia bertemu Danu di sebuah biskota, Alina melihat kesempatan untuk menjadi Marni, identitas baru yang membawa perasaan kekuatan dan keberanian. Dalam peran Marni, Alina merasa bisa melepaskan beban hidupnya dan menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Namun pertanyaan yang muncul, apakah Alina bisa selamanya menemukan kedamaian ketika menjadi Marni? Ataukah identitas baru ini hanya memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan? Melalui cerita yang penuh dengan kejutan dan konflik emosional, Andrea Hirata menggambarkan perjalanan Alina atau Marni dalam menemukan jati diri dan arti sebenarnya sebuah kedamaian. Novel ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, tentang mencari dan menerima diri sendiri, serta tentang perjalanan menuju keselamatan dan kedamaian batin. Pukul 16:30 tidak hanya menghibur pembaca dengan cerita yang mengharukan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk merenungkan arti hidup dan keberanian menghadapi tantangan yang ada. Sebuah karya yang menggugah dan penuh makna. Andrea Hirata berhasil menyajikan kisah yang menyentuh hati dan meresap di dalam pikiran pembaca. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 20 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri. Inilah RRI Sintang kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi ini. Dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu akhir pekan tanggal 20 September 2026. Saya Riko dan rekan Dika serta Debio dalam program Sintang menyapa pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda, diantaranya Mutiara Pagi Kristen akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 nanti kami akan sampaikan warta berita pagi dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang. Kemudian program-program acara menarik lainnya dapat terus Anda dengarkan bersama kami, diantaranya pukul 7 warta berita sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti suara warga pukul 7.30, kemudian kami akan hadirkan siaran langsung dari salah satu gereja yang ada di Kabupaten Sintang mengikuti jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani. Simak dan ikuti terus rangkaian acara kami di sepanjang hari ini hanya di program 1 RRI Sintang dan juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Sintang. Pagi ini pendengar sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Kita sapa dulu ada Ibu Pendeta Dr. Marintan Sitorus MTH. Selamat pagi, Bu.
4: Ya, selamat pagi Pak Riko.
3: Oke, udah lama enggak bersua. Bagaimana ya, kabar, Bu?
4: Puji Tuhan, tetap dalam kasih dan anugerah Tuhan.
3: Alhamdulillah. Ya. Pagi ini dapat kembali menyapa pendengar tentunya ya, melalui siaran udara RRI Sintang dan juga kanal YouTube RRI Sintang. Pagi ini tema yang akan menjadi bahasan yaitu kasih yang nyata di dunia yang perlu. Roma
4: di dunia yang palsu yang ya? Palsu.
3: Oh sorry. Dunia ini fana, Bu ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, saya ulangi lagi. Kasih yang nyata di dunia yang palsu. Roma 12, ya. 9 sampai dengan 12 ya?
4: 21.
3: 21. Oh, ini terbalik nih mereka nulis nih ya. 9 sampai 12 aja nih sampai sini nih, Bu. Baik, umat Kristiani, pagi hari ini kita akan mendengarkan pencerahan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marintan Sitorus. Semoga memberikan pemahaman dan menguatkan iman seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif semasa di dunia yang palsu. Seperti apa kita dengarkan bersama, dan kita akan awali dengan satu lagu terlebih dahulu, yaitu Kasih Setiamu dari miliknya Maria Sandi.

0: Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini saya Pendeta Dr. Marintan Storus, Magister Teologi, kembali dapat menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Doa saya kiranya kita semua dalam kasih dan dalam berkat Tuhan. Ya, kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bernapas, itu adalah anugerah dan kemurahan dan kebaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan kesegaran dan kekuatan baru daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur lagi ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan. Biarlah suara Tuhan diperdengarkan dengan nyaring kepada kami, supaya kami dapat memahaminya dalam kasih, dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang yang pada saat ini yang sangat berbahagia, dan pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu dalam acara ini, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan bagi kita, yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membaca Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mau membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, kasih yang nyata di dunia yang palsu. Nah, ada satu lagu, ini lagu lawas ya, yang dulunya sangat populer dan sekarang juga sering bait-baitnya ataupun kata-katanya sering diambil seperti itu ya, oleh orang yang mungkin mau menyindir seperti itu. Nah, lagu ini yang dipopulerkan oleh Ahmad Albar yang liriknya demikian ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi Yunani. Setiap kita dapat satu peran yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peran. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Nah, itu lirik lagu daripada Mengapa Kita Bersandiwara ya. Ya, saya kurang pandai bernyanyi, jadi tidak bisa menyanyikannya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada apa yang sudah kita baca tadi dari nats kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 ini, bahwa jelas kita lihat di sana bagaimana nasihat-nasihat dari Rasul Paulus. Nah, dalam kitab Roma pada pasal 1 sampai pasal 11 itu merupakan pondasi teologi atau doktrin pengajaran iman dasar Kristen ya. Nah, pada pasal yang ke-12 ini berbicara tentang hal-hal yang praktis mengenai kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal utama relasi Kristen dalam kehidupan, dalam kepercayaan kita. Ya, yang pertama itu adalah relasi dalam komunitas seiman. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, nah ini merupakan dasar utama. Nah, dalam ayat yang ke-9a itu dikatakan di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jadi menjadi kata kunci yaitu pura-pura ya. Nah, kata pura-pura ini ya dalam bahasa Yunani-nya itu anupokritos ya. Jadi ini artinya itu tulus ya, tanpa topeng ya, tanpa topeng. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus ya, mengapa dia mengutip atau mengambil kata ini, karena ini merupakan ya dalam teater ya, seperti itu ya, topeng yang biasa dipakai itu ya, penutup wajah atau topeng seperti itu, jadi akan memainkan perannya sesuai dengan peran masing-masing ya, bagaimana dia melakukan atau berperan sesuai dengan karakter atau tokoh yang sedang diperankannya. Nah ya, walaupun dia sebenarnya bukan seperti itu wataknya, tetapi karena dia sedang bersandiwara mengambil peran tokoh, dan maka dia melakukan seperti itu. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada kesempatan ini, di mana dikatakan di sini bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jadi jangan pura-pura. Jadi jangan ada kepalsuan di sana. Jangan ada sandiwara. Jadi kekristenan itu bukan merupakan sesuatu yang dilakukan dalam kepura-puraan ataupun sedang berakting, tidak demikian ya. Tetapi bagaimana kasih itu harus tulus, kasih itu harus ikhlas, kasih itu harus nyata. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya retorika, bukan hanya lip service seperti itu ya, tidak. Tetapi bagaimana kasih itu sungguh-sungguh nyata di dalam praktek kehidupan, di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam hal apa yang dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, itu harus kasih yang tulus. Nah, dalam hal ini kasih yang sungguh, yaitu kasih agape, kasih Allah, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih yang sungguh-sungguh. Jadi di sini bukan kasih yang pura-pura ya, kasih yang tadi itu yang bersandiwara ataupun yang berakting, tidak. Tapi kasih agape, kasih yang tulus. Nah, di mana kita tahu bahwa Allah mengasihi manusia itu oleh karena kasihnya, dan kita tahu bagaimana kita sebagai orang yang berdosa dan tidak ada satupun kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah rusak total, ya, rusak total. Nah, tetapi Allah mengasihi kita, bahkan Dia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mau melihat diri kita, sebenarnya tidak ada satu hal yang baik dalam diri kita. Tidak ada satu hal yang patut yang kita mau banggakan, yang patut yang mau kita katakan, wah, saya memiliki kebaikan, sehingga menjadi alasan untuk Allah memperhitungkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mau mati bagi kita. Oh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tidak ada sedikit pun, setitik pun yang menjadi alasan sebenarnya Allah mau mati bagi kita. Nah, tetapi karena kasih Allah, kasih agape itu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Nah, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga itu kita bagikan kepada setiap orang. Jadi kasih tanpa memandang. Jadi bukan kasih itu kita berikan kepada orang, oh, karena saya ya satu keluarga dengan dia, atau karena saya satu level dengan orang itu, atau kita katakan, wah, saya satu frekuensi, atau saya satu circle dengan orang itu, saya cocok dengan orang itu, jadi saya harus berbuat kasih. Atau mungkin karena orang itu sudah melakukan kebaikan kepada saya, jadi saya harus melakukan kasih, dan saya harus berbuat baik kepada mereka. Tidak demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kasih itu tidak menuntut, ya. Jadi kasih tidak menuntut. Jadi walaupun engkau tidak mengasihiku, walaupun engkau tidak berbuat baik kepadaku, walaupun engkau memusuhiku, walaupun engkau sudah merugikanku, walaupun engkau mengasihiku, walaupun engkau membenciku, aku tetap mengasihimu. Nah, jadi kasih itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kasih itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-9 ini. Kasih yang sungguh-sungguh. Jadi tidak kasih yang palsu, kasih kemunafikan, tidak. Tapi kasih yang sungguh-sungguh, kasih agape, kasih yang tanpa menuntut imbalan, kasih yang tanpa menuntut balasan, tetapi yang seikhlasnya. Jadi kita berbuat baik, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bisa berbuat baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat kebaikan itu kepada kita. Jadi kebaikan itu, ya, adalah satu warna di dalam kehidupan kita. Kebaikan itu adalah satu keharusan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, kemudian dikatakan dalam ayat 9 bagian B, itu dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, menjauhi kejahatan. Nah, jadi ini secara mutlak dan melekat pada yang baik. Ya, menjauhi kejahatan. Jadi ada upaya, ada usaha. Ya, ini merupakan kalimat aktif, menjauhi. menjauhi kejahatan. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat baik. Untuk berbuat jahat. Tidak ada sedikit pun. Nah, tetapi bagaimana ya menjauhi kejahatan. Nah, jadi ada tindakan untuk tidak ya dekat kepada kejahatan. Tapi bagaimana menjauhi kejahatan? Ada tindakan untuk tidak melakukan, tidak bermain-main atau tidak kompromi dengan kejahatan. Tapi melakukan hal yang baik itulah yang utama. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 di sini bagaimana dalam hubungan persaudaraan, saudaraan mengasihi dengan kasih filia, ya. Nah, hubungan dalam kekeluargaan, ya, kasih filia dalam hubungan persaudaraan. Nah, di sini dikatakan saling mendahului memberi hormat, ya, saling mendahului memberi hormat. Jadi artinya tidak mencari kesempatan untuk bagaimana caranya untuk menjatuhkan. Tidak. Nah, tetapi bagaimana saling berupaya mendahului memberikan hormat. Jadi tidak ada di sini dalam pengertian untuk ya mengambil kesempatan untuk mencari hormat atau dalam pengertian ya menunggu supaya ya saya duluan lah yang dihargain, menunggu supaya ya artinya dia supaya dihormatin, seperti tidak. Tapi bagaimana ada dari tindakan sendiri ya untuk memberikan hormat, menghargai orang lain, ya. Jadi tidak dalam pengertian untuk mencari keuntungan, ya, seperti kadang-kadang ya hal-hal yang dilakukan dalam hal-hal yang praktis kadang-kadang ya sepertinya berbuat kebaikan, sepertinya ya menghargai, sepertinya mengutamakan orang lain, padahal sebenarnya itu dia sedang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini bukan seperti itu, ya, bukan seperti ada kemunafikan ataupun mungkin seperti ya mempersilakan orang lain, tetapi pada dasarnya sebenarnya dia sedang mencari keuntungan di dalam hal itu. Nah, jadi bukan hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana ya memberikan penghargaan, memberikan penghormatan dengan setulusnya dalam hal kekeluargaan, di dalam hal persaudaraan. Artinya bagaimana sungguh-sungguh memberikan penghormatan ataupun menghargai orang lain, seperti itu. Jadi tidak dalam pengertian mencari keuntungan sendiri. Nah, kemudian kita melihat di sini bagaimana dikatakan ya di sini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, jadi bagaimana kita di sini hendaklah kita sehati sepikir, ya. Bagaimana kita bisa sehati sepikir dengan sesama kita, tidak saling menjatuhkan, ya, tidak saling merendahkan, tidak saling ya membenci, tidak seperti. Tapi bagaimana dalam hidup rukun satu sama lain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kerukunan, hidup saling menghargai, hidup saling menghormati satu sama lain, sehingga kasih Kristus nampak di tengah-tengah persekutuan kita. Tidak menjelekkan satu sama lain, tidak menganggap lebih utama, tidak menganggap oh saya lebih baik, ya. Kalau dalam konteks kita bergereja misalnya didominasi, tidak menganggap oh gereja saya lebih baik, gereja saya lebih utama, oh karena mungkin gedung gereja saya lebih hebat, lebih besar, oh saya lebih hebat, tidak demikian. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita
1: sehati, sepikir, ya, dalam hal ini sepenanggungan, ya, bagaimana kita peduli juga kepada orang-orang lain. Kita yang kuat berarti kita juga memberikan pertolongan, kita memberikan juga bantuan kepada orang-orang yang lemah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ini, bagaimana di sini ya ada kerendahan hati dan keharmonisan, ya. Nah, ada kerendahan hati dan keharmonisan. Kasih yang tulus kepada Tuhan akan mempengaruhi semangat kita dalam menggerakkan melayani sesama. Mustahil Bapak Ibu dan Saudara kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan, tetapi kita tidak ada tergerak hati kita untuk memperdulikan sesama ataupun untuk melayani sesama di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Nah, itu sangat mustahil Bapak Ibu. Tapi bagaimana kasih Allah itu yang kita sudah rasakan, yang kita sudah nikmati itu menjadi penggerak, itu menjadi motor yang menggerakkan perasaan kita, hati kita, semangat kita untuk melayani Tuhan dengan berapi-api. Maka dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam hidupmu bersama-sama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ya semangat untuk peduli, semangat untuk melayani. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih yang tulus, ya, kita bisa berbuat baik, kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita seiman, ya, itu oleh karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih itu. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, bahkan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan itu di dalam kehidupan kita dan kita meresponinya dan kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita juga akan dapat membagikan itu kepada saudara-saudara kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sangat mustahil kita bisa mengasihi Tuhan tapi kita enggak bisa mengasihi saudara kita. Itu sangat mustahil, tidak mungkin. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang munafik, ya, menjadi orang yang munafik. Tapi bagaimana kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan semangat yang berapi-api dari Tuhan, dengan penuh pengorbanan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun sudah berkorban di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita juga bisa membagikan itu kepada orang lain tanpa pamrih. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Dia mau mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Nah, kalau Tuhan Yesus mau mati bagi kita, kita orang yang berdosa ini, apa yang menjadi balasan kita? Apa yang menjadi ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Nah, tentu sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang pana ini, ya, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu yang nyata, bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar penghias di bibir kita mengatakan saya mengasihi saudara, saya peduli kepada saudara, tapi sebenarnya dalam tindakan yang nyata itu tidak nampak dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita perbuat dalam situasi di tengah-tengah dunia ini yang dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini? akibat dosa ya manusia hidup di dalam ya kepura-puraan, kemunafikan dunia, manusia berjalan sesuka hatinya, berjalan menuju kepada kebinasaan karena dunia ini memang akan menuju kepada kebinasaan. Nah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah itu di tengah-tengah dunia ini? Atau kita tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita hanya menikmati kepuasan diri kita sendiri, kita hanya menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Atau adakah kita peduli bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita menjerit minta tolong, ya minta tolong kepada kita, ya bagaimana kehidupan mereka? Mungkin mereka mengalami kekurangan dalam hal makan minum, atau mungkin ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, atau mungkin ya mereka mengalami kesusahan-kesusahan. Apa yang dapat kita lakukan? Atau jangan-jangan kita yang mengatakan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, justru kita menjadi sumber mata malapetaka atau sumber ya persoalan bagi orang lain. Ini menjadi koreksi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau tadi relasi kita sebagai orang percaya terhadap sesama atau terhadap saudara-saudara seiman. Nah, yang kedua, bagaimana dengan relasi kita dengan sesama dan musuh kita? Nah, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu kita bisa melihat dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Siapa semua orang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau dikatakan semua orang, berarti semua yang bernapas. Mau apapun sukunya, mau apapun bahasanya, mau apapun bangsanya, mau apapun agamanya, mau apapun latar belakang ekonominya, latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya, mau seperti apapun orangnya, mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia cantik, mau tampan, mau hitam, mau putih, apapun jenisnya, ya, atau perempuan atau laki-laki, Bapak Ibu, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, di sini Bapak Ibu, tidak membalaskan kejahatan. Ya. Tidak membalaskan kejahatan. Jadi bagaimana selalu memikirkan yang baik terhadap semua orang. Selalu memikirkan yang baik terhadap semua orang. Jadi tidak ada terbersit sedikit pun pemikiran yang jahat terhadap orang. Sekalipun orang itu berbuat kejahatan kepada kita. Sekalipun orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Sekalipun orang itu merugikan kita. Sekalipun orang itu melakukan ataupun sudah mencelakakan kita, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, wajib hukumnya melakukan kebaikan kepada orang itu. Ya, Saudara, saya garis bawahi sekali lagi, kita wajib melakukan kebaikan kepada orang itu. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin bagi kita akan berkata, enak benar, ya orang itu sudah merugikan kita, orang itu sudah mempermalukan kita, orang itu sudah mencelakakan kita, orang itu sudah ambil barang kita, orang itu sudah ya menyakitkan kita lah. Nah, masa kita harus berbuat baik kepada mereka? Masa kita harus mengasihi dia? Enak betul, ya. Mungkin kita akan berkata demikian, atau mungkin kita akan berkata, okelah sekali dua kali, oke saya maafkan. Kalau untuk tiga kali, sorry ya. Ya, mungkin juga kita mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian hukumnya. Ya. Saya secara khusus tidak sedang hanya berkhotbah di sini Bapak Ibu ya. Tidak sedang hanya berkhotbah. Memang kalau hanya untuk mengatakan itu gampang, itu sangat gampang ya. Tetapi bagaimana kita untuk melakukannya? Sekali lagi, saya tidak hanya sedang berkhotbah, tapi saya melakukannya itu di dalam kehidupan saya. Dan saya terus mau belajar, dan saya terus mau belajar untuk boleh lulus dalam perkara ini. Bagaimana saya mewujudkan kasih Allah itu di dalam kehidupan saya jika menghadapi orang-orang yang melakukan hal yang jahat terhadap saya. Orang yang melakukan hal-hal yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang menyakitkan, merugikan saya. Tetapi saya tetap punya komitmen dan memilih ya. Saya tetap akan

karena Tuhan sudah mengajarkan kasih agape. Walaupun dia menyakitiku, maka aku harus mengasihi. Nah, ini merupakan satu pilihan. Pilihan membalas dengan yang jahat atau membalas dengan yang baik, itu adalah pilihan kita. Nah, jadi mari kita renungkan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak baik, bagaimana? Ya, karena itu ya kita harus menghindari, ya, menghindari pembalasan. Mengapa demikian? Nah, kita lihat apa yang dikatakan pada ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saya berharap kita semua, Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, membaca berulang kalimat ini dan merenungkannya dengan baik-baik. Ya, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Allah mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Ya, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, kita tidak perlu memikirkan atau bertindak untuk membalaskannya. Mengapa? Karena itulah Tuhan yang mengatakan di sini, Tuhan akan membalaskan. Ya. Karena Bapak Ibu, Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu sangat adil. Kita enggak perlu, ya, memikirkannya bagaimana kita, ya, harus membalaskan, bagaimana kita membalaskan itu kepada orang lain, apalagi sampai menjadi dendam, ya, karena itu akan menyulitkan kita, karena itu akan menyakitkan kita. Kalau misalnya ya orang melakukan kejahatan kepada kita, apalagi kalau orang itu punya karakter sangwin, ya. Kalau orang sangwin kan kita tahu bagaimana orang yang sangwin. Nah, dia mengatakan janji atau menyampaikan sesuatu kepada kita, lalu dia tidak menepati janjinya, ya. Atau mungkin dia mengatakan oke, kita besok bertemu di sini, ya. Lalu kita sudah datang dan kita menunggunya, tetapi dia tidak datang, bahkan mungkin sudah sampai merugikan kita dengan mungkin nilai materi yang cukup banyak, dan orang itu dengan cueknya biasa aja, slow aja dia seperti itu, ya, sehingga kita menjadi dendam, menjadi kita marah dan merencanakan kejahatan untuk membalas. Nah, Bapak Ibu, hal ini tidak perlu kita lakukan, ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita melakukan. Nah, karena apa? Karena Tuhan mengatakan Tuhan yang akan membalaskan. Jadi jangan sampai kita memikirkan bagaimana kita merencanakan kejahatan untuk membalaskan. Ya, apalagi mungkin ya. Nah ini karena apa? Karena kadang-kadang kan kita tadi ya dengan kemarahan kita sehingga kita memikirkan bagaimana kita untuk membalas, dan hal ini bukan hanya berdampak tidak baik bagi orang yang membenci kita atau menyakiti kita atau musuh kita, tapi kalau ini kita lakukan akan berdampak tidak baik kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita sudah sampai merencanakan hal yang tidak baik, apalagi sampai hal yang sangat fatal yang kita lakukan, sampai menyangkut nanti masalah hukum, nah itu akan merugikan kita. Kalau kita sampai diproses ke hukum dan sampai masuk penjara, bukankah itu hal yang merugikan untuk kita? Bukan saja untuk kita, tetapi juga keluarga kita. Ya, mungkin sampai mungkin keturunan keberapa sampai seperti itu, ya. Kalau sampai kita masuk dalam hal hukum.

ya diproses hukum, apalagi sampai di penjara, masuk di rumah tahanan. Nah, itu sangat merugikan kita. Nah, jadi saudara, jangan sampai kita berpikir hal-hal yang negatif. Tapi mindset kita, cara berpikir kita harus sudah harus diubah. Karena apa? Karena sekali lagi, ya, orang yang sudah dibaharui hatinya, hidupnya oleh Kristus, maka cara berpikirnya juga harus berubah, maka tindakannya juga harus berubah. Caranya berpikir, bertindak, berkata-kata, bersikap, ya, harus berubah, harus dengan cara pikir Kristus, tidak dengan cara pikiran dunia ini. Karena kalau dengan cara pikiran dunia ini, maka itu akan membawa kepada kebinasaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang adil itu akan membalaskannya. Saudara, gak perlu kita mendoakan Tuhan, tolong hukum orang itu, Tuhan hancurkan orang itu. Hah, saudara, kalau kita berdoa seperti itu, percayalah Tuhan tidak akan dengar, ya. Tuhan tidak akan jawab itu seperti itu. Jadi saudara, tidak usah, ya. Itu jangan saudara mengotori hati saudara. Jangan saudara sampai mengotorin pikiran saudara, jangan sampai mengotori apalagi tangan saudara, ya, untuk melakukan hal-hal yang pembalasan kepada orang-orang yang jahat kepada saudara. Jangan sampai saudara mencemari kekudusan Allah di dalam diri saudara, ya. Jangan sampai saudara mencemari, ya, kekudusan Allah di dalam diri saudara. Ya, biarkanlah orang melakukan kejahatan. Biarkan orang melakukan hal-hal mungkin yang patut, ya. Kalau orang itu berencana mau melakukan hal yang jahat kepada saudara. Dan saya pikir juga saudara, ya, kalau kita berbuat baik, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memelihara kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan kita, kalaupun, ya, itu, ya, harus kita alami, ya, biarlah Tuhan yang berperkara untuk mereka. Biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan itu kepada mereka. Karena Tuhan yang adil itu melihat, ya. Tuhan yang adil. Saudara, ya, kalau orang berbuat jahat kepada kita, orang menyakiti kita, orang melukai kita, kalaupun kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah ampuni orang itu, Tuhan Yesus tolonglah jangan balaskan kejahatan orang itu, Tuhan saya ikhlas, Tuhan menerima orang itu meskipun orang itu sudah berbuat jahat kepada saya, sekalipun orang itu sudah berbuat tidak baik kepada saya. Saudara, walaupun saudara berdoa seperti itu, ingat Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu adil. Dia akan membalaskan tindakan atau perbuatan orang sesuai dengan apa, ya, sesuai dengan keadilan Tuhan. Jadi tidak perlu kita untuk memikirkan bagaimana kita harus membalaskannya, karena pembalasan itu hak prerogatif, hak mutlak daripada Allah. Tidak perlu kita harus ajarkan atau harus kita membalaskannya. Nah, yang terakhir kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke 20-21 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara dikatakan tadi, ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini, tetapi jika seterumu lapar, ya,
jika seterumu. Jadi artinya jika orang atau jika musuhmu tadi, jika orang yang berbuat jahat kepadamu tadi, ya dikatakan di sini lapar, berilah dia makan. Nah, jika dia haus, berilah dia minum. Ya. Ini memang sesuatu yang hal tidak masuk akal ya. Nah, ini sepertinya kontra. Ya, bagaimana orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, tapi kalau kita melihat dia dalam keadaan lapar, kita memberi dia makan. Nah, ini sesuatu yang aneh memang ya. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah ajaran Yesus Kristus kepada kita orang yang percaya kepadanya. Melihat musuh dalam kelaparan, justru kita harus memberi mereka makan. Melihat musuh dalam mereka kehausan, justru kita harus memberikan minum kepada mereka. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih? Artinya, jika kita melihat mereka dalam penderitaan, ya, ataupun bagaimana mereka dalam kesulitan, kita harus berbuat baik kepada mereka, ya. Kita harus berbuat baik. Bukan justru kita mengatakan, nah lo, rasain lo, ini kesempatan untuk membalas, rasain kamu. Bukan demikian Bapak Ibu, ya. Ketika kita melihat mereka tadi dalam keadaan penderitaan, bukan justru itu kita katakan, rasain kamu, ini pembalasan Tuhan kepada kamu. Bukan justru demikian, ya. Bukan demikian. Orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus melihat orang atau melihat ya musuhnya bukan bersuka cita karena mereka mengalami penderitaan, tidak. Tetapi justru Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu kita harus peduli kepada mereka. Maka dikatakan, janganlah kamu ya kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siapakah yang akan ya berbuat jahat kepada kita? Kalau kita rajin berbuat baik, kalau kita selalu melakukan hal yang baik, tidak mungkin ya orang membalasnya dengan hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita memberikan hal yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, hati mereka juga akan melihat bagaimana kebaikan demi kebaikan itu kita lakukan kepada mereka. Mereka akan menjadi sadar. Mereka akan menjadi malu. Karena apa? Karena tentu mereka akan teringat, dulu saya melakukan kejahatan kepadanya, tapi dalam kondisiku seperti ini, atau walaupun aku berbuat jahat kepada dia, tapi dia akan tetap membalas kebaikan kepada aku. Nah, dengan demikian dia akan sadar. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai kesimpulan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, orang Kristen tidak boleh hidup dengan cara yang berpura-pura dalam semua aspek kehidupan kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita tetap dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus menyatakan kasih Allah itu kepada semua orang, siapapun dia. Apakah dia mengasihi kita? Apakah dia baik kepada kita? Atau orang yang tidak baik pun kepada kita, sekalipun dia merugikan kita, sekalipun dia membenci kita, sekalipun dia melakukan kejahatan kepada kita, kita harus menyatakan kasih Allah itu kepada orang tersebut. Nah, mari kita terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat menjadi berkat. Kita tidak menjadi sandungan, kita tidak menjadi cemoohan. Tapi mari kita mewujudnyatakan kasih Allah itu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian.

Para pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang dalam Warta Berita Daerah Minggu 20 September 2026, dan inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 20 September 2026, disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka memberikan penganugerahan tanda penghargaan karya bakti kepada 86 orang anggota Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang. Penyematan dan penyerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka TPGP Anggota Dewasa dan Bintang Tahunan Angkatan 2 Anggota Muda Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang dilaksanakan di Aula Kuarcap Sintang Sabtu 12 September 2026. Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka sebanyak 29 orang dan penerima rencana Bintang Tahunan Angkatan 2 sebanyak 57 orang.
4: Atas nama seluruh pembina penghargaan, kami menyampaikan rasa itu bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang dan seluruh pihak yang telah memberikan penghargaan serta penghargaan kepada kami. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan, apresiasi sekaligus amanah bagi kami untuk terus meningkatkan pengabdian kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Peristiwa selanjutnya, masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan panjangnya antrian kendaraan di setiap SPBU, khususnya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Bahkan, sebagian warga mengaku harus menunggu hingga berjam-jam sebelum kendaraan mereka dapat dilayani. Menanggapi keluhan tersebut, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menjelaskan, persoalan distribusi BBM bersubsidi masih menjadi suatu kendala yang saat ini dihadapi. Menurutnya, kondisi kemarau menyebabkan kapal pengangkut BBM dari Pontianak mengalami kesulitan untuk merapat ke Sintang. Akibatnya, distribusi BBM harus dialihkan menggunakan jalur darat dengan waktu yang lebih lama.
5: Ini juga dibantu oleh polisi dan TNI dan juga tim terpadu yang beberapa hari ke depan akan ngetim di masing-masing SPBU. Hingga nanti dalam batas waktu tertentu akan kita evaluasi lagi bersama tim terpadu. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang karena alasan karena kondisi alam dan masing-masing SPBU ini menyuplai minyak itu BBM-nya dari Pontianak menggunakan jalur darat. Pak Bupati menyarankan masing-masing SPBU itu untuk menambah armadanya.
2: Pemerintah Kabupaten Skadau bersama Polres Skadau mendistribusikan sebanyak 8.000 liter air bersih kepada masyarakat Dusun Lisuk Raya dan Dusun Merapi 1, Desa Merapi, Kecamatan Skadau Hilir, Sabtu kemarin. Air bersih tersebut dibawa menggunakan satu unit mobil damkar Kabupaten Skadau karena akses jembatan menuju Dusun Merapi 1 tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut air. Distribusi dipusatkan di Dusun Lisuk Raya untuk memenuhi kebutuhan warga dari kedua dusun. Kapolsek Skadau Hilir, Ibtu Agustam mengatakan, keterbatasan akses tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dusun Lisuk Jaya, Salam, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, pasokan air sangat dibutuhkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuasulu. Polres Kapuasulu melalui bagian operasional bersama Polsek Jajaran melaksanakan pelatihan penggunaan Ekfire dan teknik pemadaman api sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan dilaksanakan di areal PT Anugrah Makmur Sejati Sejiram Estate pada Sabtu 12 September 2026 dengan melibatkan personel Polres Kapuasulu, Polsek Semitau, Polsek Seberuang, Polsek Suhait, serta pihak perusahaan dan karyawan PT Anugrah Makmur Sejati. Peserta diberikan pemahaman dan praktik penggunaan Ekfire mulai dari pencampuran cairan dengan air hingga teknik penyemprotan dalam pemadaman. Kompol Nyandang menjelaskan, pelatihan ini bertujuan agar personel jajaran memahami cara penggunaan Ekfire, sehingga apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing, sudah memiliki kemampuan dasar untuk memadamkan.
6: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman, melakukan pendinginan, tapi entah gimana dalam 2-3 hari ini terjadi lagi kebakaran. Kebetulan daerah ini juga gambut, agak susah kita memadamkan karena kalau gambut ini memang harus benar-benar dibasahkan. Jadi jangan sampai ada potensi asap yang kecil itu, itulah yang menimbulkan api semakin besar.
2: Karhutlah kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin kemarin. Tim gabungan yang terdiri dari personil kepolisian, pemadam kebakaran, dan KPH Sintang Utara turun langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Sintang Utara, Syarif Ferdi, mengatakan lokasi kebakaran tersebut sebelumnya telah ditangani tim pada pekan lalu. Saat itu, petugas telah melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala.
3: Peristiwa selanjutnya, kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober 2026.
7: Untuk di bulan September ini sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, ya, tepat sekali. Ya, tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
2: Curah hujan di Kabupaten Sintang pada September 2026 diprediksi masih di bawah normal. Hingga Selasa 15 September 2026 pagi, BMKG mencatat curah hujan baru 3,7 mm dalam 2 hari hujan. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyuadi, mengatakan curah hujan di bulan September diperkirakan hanya 20 hingga 100 mm, jauh di bawah normal, yakni 151 hingga 200 mm. Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi.
3: Peristiwa selanjutnya, Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahap putaran kedua yang dilaksanakan di Aula RRI Sintang pada Selasa 15 September 2026 malam. Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzinur mengatakan, seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil. Joni dan Osha Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio Tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak.
8: Saya melihat penampilan mereka sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa, dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah. Tidak mudah memang karena kita harus bersaing dengan Korwil Pontianak tentunya dan juga dari RS Sanggau. Tapi saya kira dengan latihan yang terus-menerus dan motivasi yang kuat, insya Allah mereka bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi itu. Dan nanti akan dipilih satu putra satu putri dan mudah-mudahan kita bisa terpilih ya.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang melakukan berbagai terobosan serta inovasi melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS untuk memberdayakan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Petrianus, menjelaskan berbagai bentuk inovasi program diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, hingga pelatihan hidroponik bagi warga.
9: Agar bisa mengantar anak-anak ketika hari libur kan Sabtu kan di perpustakaan kan membuka layanan dari hari Sabtu, Minggu, jam 9 sampai jam 2. Bisa berwisata literasi di perpustakaan, karena seperti yang sudah saya sampaikan, perpustakaan sekarang tidak seperti dulu. Jadi tempatnya adem, ya dingin, kemudian anak-anak bisa sambil membaca, sambil bermain, sambil baring-baring juga bisa, wifi-nya juga gratis. Semuanya gratis.
3: Peristiwa selanjutnya ditandai dengan prosesi penabuhan rebana. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 di halaman Masjid Roy Jannah, Desa Pauh Benua, Kecamatan Sepauh pada Rabu 16 September 2026. Ajang Festival Baca Tulis Al-Quran Perdana ini akan berlangsung selama 3 hari hingga 18 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Roy Santri Fest ini. Menurutnya, festival ini merupakan langkah strategis untuk menyeleksi bibit-bibit unggul Qori dan Qoriyah yang ada di Kabupaten Sintang sebagai persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat yang lebih tinggi.
10: Kuncinya di sini adalah juri. Kuncinya juri, karena kalau jurinya tidak independen, ketika dia disuruh menilai apa yang dia dengar, dia pakai mata. Ini yang masalah. Tapi ketika dia suruh menilai yang harus dilihat, dia pakai telinga. Jadi tidak independen ini. Saya perlu tegaskan, biar acara ini mendapat kepercayaan. Ini sangat penting.
2: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. Pelaksana tugas Kabak Ops Polres Sintang, M. Hutasoid, mengatakan saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik.
11: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 20 September 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Ya, peringkat jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan program KDK, kabar dari Kabar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Cherry Lubis di RRI Pontianak selaku host pagi ini.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui terestrial kami 104,2 FM dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar bagi Anda yang ingin berbagi informasi bisa bergabung juga bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau langsung berbagi informasi di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini pendengar bersama Cherry di Pontianak, kemudian ada rekan-rekan saya juga di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Riko, Isma, dan Wahyu.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat. Kok berdua nggak ada yang ngomong ya? Pada tutup mulut sih.
1: Iya kan?
2: Diajak ngomong nggak ada TikTok kan?
1: Baik, kalau pagi hari ini cuaca di Pontianak terpantau masih berangsur-angsur cerah ya, masih mendung, masih mataharinya masih tertutup awan dan asap pagi ini. Sementara itu kalau lalu lintas sendiri di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Nah, kalau di Sintang bagaimana Riko?
2: Ya, hal yang sama juga terjadi persis seperti di Pontianak. Kabut asap juga masih menyelimuti sangat tebal, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, karena memang akhir pekan mungkin lebih banyak mengunjungi tempat berbelanja khususnya ibu-ibu ya, kemudian juga tempat olahraga. Nah, seperti Waterfront Sintang, X-Lapter, kemudian Stadion Bening Sintang. Cherry.
1: Baik, terima kasih Riko. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
3: Kalau di Sambas cuacanya kedengaran enggak sih suara saya? Kedengaran ya harusnya.
1: Kedengaran. Aman.
3: Kalau di Sambas cuacanya juga mendung, tapi kali ini kondisi cuaca mendungnya tidak karena asap, karena memang sepertinya asap di Kabupaten Sambas juga mulai berkurang. Nanti kita muat di informasi yang lainnya. Sementara itu, kayaknya saya merasa sepi ya kalau misalnya akhir pekan di Sambas ini. Kayaknya orang tidur ini sih feeling saya.
1: Iya, benar. Kita juga maunya tidur ya, Wahyu ya. Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau, bagaimana Isma?
4: Kalau di Sanggau, cuaca di pagi hari ini nampaknya masih diselimuti kabut asap ini, Ciri.
1: Oke, kalau lalu lintasnya bagaimana? Apakah lengang juga atau ramai?
4: Lalu lintas nampaknya di hari Minggu ini agak sepi ya, apalagi juga sudah beberapa minggu ini BDR ya, Ceria, dan besok juga sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Isma. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang ya, pendengar dan pemirsa. Nanti Senin nanti ini difokuskannya di Kecamatan Kendawangan. Nah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang ini nantinya diangkut dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada Minggu 20 September pukul 8 pagi nanti. Nah, pendengar, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 ini difokuskan melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan nanti selama 5 hari, mulai tanggal 21 sampai 26 September 2026. Kapten PNB Dimas Jati juga menuturkan bahwa telah melakukan sorti dan juga saturan waterbombing dengan kapasitas yang diangkut ini sebanyak 5.000 liter air, memadamkan karhutla di Desa Semparong, Paritraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawa. Sementara itu, mitra BNPB dalam mengoperasikan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Kompetelindo Tama, ini Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek VH HGM pada hari Sabtu kemarin ini Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak ya, kita doakan semoga usaha-usaha untuk waterbombing, untuk apapun itu bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa kembali menghirup udara segar dan melihat langit biru dan senjanya Pontianak. Kita beralih ke Sanggau, pendengar dan pemirsa. Wakil Bupati Sanggau sampaikan hotspot di Sanggau tercatat 0 pada Sabtu kemarin. Selengkapnya silakan Isma.
4: Baik, Ceri, pendengar dan juga teman-teman, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ya menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau tercatat 0 pada hari Sabtu kemarin, yang mana kondisi tersebut menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 hari sebelumnya jumlah hotspot di wilayah Sanggau sempat mencapai lebih dari 400 titik. Susana mengatakan penurunan hotspot merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh agama dan juga masyarakat adat yang turut melakukan berbagai upaya dalam mencegah karhutla. Susana juga menegaskan keberhasilan menekan hotspot tidak dapat dilepaskan dari dukung masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Satgas Gabungan akan terus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Dan ia juga berharap kondisi hotspot yang kini tercatat nol tentu juga dapat terus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga mengajak masyarakat bersama pemerintah dan juga Satgas Karhutla menjaga kondisi tersebut dengan terus mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Isma. Kita akan beralih ke Sintang. Musim tanam di Sintang terancam mundur akibat minimnya curah hujan. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, kekeringan ini mulai menghambat musim tanam yang ada di Kabupaten Sintang, di mana sebanyak sekitar 277,75 hektar lahan pertanian ini yang telah siap diolah, namun belum bisa ditanami memang karena kondisi lahan ini tidak mengandung, ya tidak mendukung, sehingga tidak ada kandungan air. Kekeringan karena curah hujan kemarin cukup panjang sehingga ini menjadi hambatan yang serius bagi para petani yang ada di Kabupaten Sintang. Pada kesempatan juga Ceri dan pendengar, yaitu Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, yaitu Ibu Yener, beliau mengatakan bahwa September ini sebenarnya memang menjadi waktu yang tepat. Ya, karena sumber air biasanya di tahun-tahun sebelumnya memang di September dan seterusnya ini memang menjadi lumbung air bagi para petani, yaitu untuk bisa menanami jenis tanaman, salah satunya adalah padi. Namun kena kemarau, nah ini rendahnya curah hujan tentu membuat waktu tanam ini berpotensi untuk bergeser hingga bulan Oktober. Nah ini ya jauh sekali, dan tentu ini harus mencari solusi yang terbaik bagi pihak terkait dan juga masyarakat. Dan Junior sendiri mengatakan bahwa lahan yang memang sudah siap diolah ini belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber air. Dan penyuluh pertanian sendiri serta juga para petani ini telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat mesin pertanian, termasuk juga bantuan pompanisasi. Namun alat ini memang juga belum digunakan secara optimal. Nah, karena sejumlah lokasi ini tidak memiliki sumber air yang cukup untuk operasional alat tersebut. Nah, dengan kondisi ini memang waktu tanam di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang ini diperkirakan mengalami pergeseran, yaitu hingga bulan Oktober. Semoga hujan segera datang, kekeringan berakhir, dan sumber air kembali melimpah ruah. Ceri, kembali ke Anda.
1: Amin. Baik, kita doakan semoga segera hujan lagi ya, Riko ya. Baik, kita akan beralih ke SP Sambas, di mana titik api di Sambas berkurang, asap mulai menipis. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali kan Ceri, pemerintah Kabupaten Sambas tentunya masih memaksimalkan upaya dalam pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat tentunya. Dan memang satu noh, Bupati Sambas mengapresiasi tentunya semua pihak yang selama ini turun ke lapangan katanya untuk melakukan pemadaman karhutla, karena memang menurut beliau masyarakat setempat juga turut bahu-membahu melakukan pemadaman dan penanganan di lapangan. Sementara itu, sesuai dengan data BMKG, titik api di Kabupaten Sambas per 18 September kemarin tercatat juga sama dengan Sanggau, yaitu 0 ya. Dan dalam data tersebut juga di Kabupaten Sambas, semua pihak diharapkan di tengah bencana kabut asap ini, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah, hingga elemen masyarakat, petugas Damkar untuk tetap waspada. Kalau misalnya kita lihat dari kondisinya sekarang, langit Kabupaten Sambas alhamdulillah sudah kelihatan, mataharinya juga sudah tidak kuning. Dan mudah-mudahan, karena memang sudah turun hujan juga, rekan Ceri dan

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matunun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 20 September 2026 dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Informasi kedua, pendengar, dari Pontianak, di mana kondisi karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priuk ini meningkat secara signifikan. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitria Ningsih, mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan, Tanjung Priok yang dilayani KM Kalimutu ini mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780. Ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding kondisi normal yang berkisar hanya 350 penumpang. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Damkar Sekayam salurkan 9.000 liter air bersih. Selengkapnya silakan Isma.
1: Iya, relawan Damkar Unit Sekayam menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga tiga dusun di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Sekayam Ismail mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan. Yang mana menurutnya kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Sekayam berinisiatif membantu warga dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak.

0: Dan ia juga berharap masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan menjadi bagian dari upaya membantu warga menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan. Ismail menyampaikan bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama persediaan air masih terbatas. Dan warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak. Maksudnya warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sekda Kapuas Hulu lantik 3 ASN dalam jabatan fungsional. Selengkapnya silakan Rico.
2: Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Ambrosio Sadau, beliau melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan 3 aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat melalui perpindahan jabatan, yaitu menjadi pejabat fungsional yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana pendengar di meeting room Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDN Kabupaten Kapuas Hulu. Tepatnya kegiatan pelantikan itu dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Adapun 3 ASN yang dilantik terdiri atas 2 orang yang diangkat melalui perpindahan, yaitu dari jabatan fungsional perawat ke dalam jabatan fungsional administrator, yaitu administrator kesehatan pada puskesmas, yaitu puskesmas Bunut Hulu dan puskesmas Suhaid. Sementara itu, 1 orang lainnya yaitu diangkat melalui perpindahan dari jabatan penata pelayanan operasional ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan, yaitu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Di mana dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, dan ia menegaskan bahwa jabatan fungsional ini merupakan amanah dan juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan profesionalisme, kemudian dedikasi, serta juga integritas. Dan dengan adanya pejabat baru, tentu pekerjaan, kemudian pelayanan kepada publik bisa lebih baik, dan tentu juga lebih cepat, transparan, dan memudahkan seluruh urusan masyarakat yang ada di bumi Uncak Kapuas. Kembali ke Anda, Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Rico. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas. Dinilai berhasil tangani stunting, Pemkab Sambas belajar dari Kota Jogja. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Jerry, pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Satono, melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta untuk menjadikan Kota Jogja sebagai acuan dan rujukan strategis dalam penanganan serta percepatan penurunan angka stunting. Karena memang berdasarkan capaian Kota Yogyakarta, dinilai berhasil menekan angka stunting secara signifikan, katanya dari kisaran 14% menjadi 8,24%, itu mungkin kurang lebih 753 balita. Penurunan ini didukung oleh katanya pemantauan berjenjang yang ketat hingga tingkat kelurahan serta keberadaan 455 tim pendamping keluarga ataupun TPK. Dan memang strategi-strategi yang diberikan, karena memang ini kurang lebih sama statusnya kondisinya dengan Kabupaten Sambas. Kalau Kabupaten Sambas itu berdasarkan data dari 2024, angka stunting di Kabupaten Sambas itu ada 14,4%. Artinya kurang lebih ada 6.000 balita yang tervonis stunting. Dan strategi yang didapat dari Yogyakarta adalah penguatan pemantauan lingkungan dan balita berupa penanganan stunting di kawasan padat penduduk dengan melibatkan kader posyandu, biasanya pemantauan balita, pencegahan sejak dini hingga pemberian makanan tambahan ataupun PMT. Juga ditambah dengan pendampingan berbasis keluarga, dalam hal ini adalah pengawasan keluarga yang berisiko stunting di bawah koordinasi dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dan yang ketiga adalah integritas program, katanya penggabungan intervensi gizi berbasis dana alokasi khusus ataupun DAK ataupun bantuan operasional kesehatan BOK hingga persiapan dukungan program makan bergizi. Sampai dengan sekarang untuk Kabupaten Sambas sebenarnya sudah ada beberapa program yang mendukung penurunan angka stunting, salah satunya gerakan Sambas Peduli Stunting yang memang sudah digencarkan di masa pemerintahan Bapak Bupati Sambas. Mudah-mudahan di tahun ke depan atau data selanjutnya angka stunting di Kabupaten Sambas bisa turun, karena sampai dengan saat ini Sambas menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi juga di Kalimantan Barat. Begitu, Ceri.
1: Baik, terima kasih informasinya Wahyu ya. Semoga upaya-upaya yang dilakukan juga bisa berhasil dan bisa ditekan ya angka stuntingnya di Sambas. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ke rekan-rekan saya pagi ini. Terima kasih Wahyu, Riko, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya.
2: Siap, insya Allah.
1: Baik. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional sesaat lagi nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Yo, man, this is a story about a girl that we saw.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam